0: 8 minit pagi, trio pagi, pagi hari 4 pagi tu. Selamat.
1: Ya, jadi baru pagi tu dalam manjai-manjai bulan 9 tu terterang lagi gaya. Oh. Cuma lagi punya panas pada aku pagi tu.
0: Bah, pagi kemarin dah berengkah je. Dia ada di Kuching kemarin lah.
1: Lepas nak sebut ke bah kemarin deh, aku semanjai jalan, lepas temu puak temu deh. Hmm. Ya. Dari Sri Aman datai ke bak angkeli aku kompius baik kenya sebun baik kenya tadi dembal ke engau titai nyebut tadi
0: ambun
1: ambun pagi. Lepas kalau pedih ke pada pagi berita pulai nadai kena nama dah hari ke siangnya. Ya pisi dua tip nanggol teh ke baru dah temu ke dia cak. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyama jak tuai nama dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: ya
2: luar tu
1: si aku nyak tu ya
2: bisi
1: okey jadi selamat pagi sih
2: selamat pagi guys doa ga kentun
1: lalu kini gaya pagi tu bisi insur gig kini saya pagi hari 4 tu
2: oh, mana pagi tu gari hari pan sama ga nama nanya kerita aku pagi tu
1: nyari kame, lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tolong cari.
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama tu dah nak bertemu ke tuan di.
0: Lama dah bertemu dah ini.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti city atau pintu keranda ukah di. Nah, kita tu berkawal ngau, ya perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mesia nur kenapi kita tu tadi tentu yang mesti beda ya maga.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Tapi kita buat SSL lah hari itu.
1: Female.
2: Female, nah. Nanti lelaki tu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Untuk kita sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kita S-T-R-E-S-S. Stress.
2: Semua orang bisik. Teka-teka kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya siapa ana ya.
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan nemu stres maka.
1: Aku ungkai mana kita mensia indah ke maya apa nemu stres kutur.
2: Oh.
0: Maya apa nemu stres nah.
1: Sama aku kalau meda ngulu bala aku sekali cak ngai veterina. Nganjong wia lawan bulu maya tu tadi tak nemu masa maya maya persinya. Ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kena mama yang nuan tu stres.
0: Oh. Oh. Ya, apa stres ke?
1: Ini aku, ini rasa menjadi banyak. Ketika stres, makai orang merehi. Bira tahi orang masuk. Pak, lu stres ke kena cak? Ya, mau tengah tu stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan di hari ini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu. Bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Nanti yang belum mayor ti tanya, wah pala tu kenyang banyak. Bukan mayornya stres.
2: Oga kami dua emang dan numpu.
1: Kita tanya pia stres tu mesti orang mendah bida stres laki ngindu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi. Arti cari ya nanti mudah-mudah ke pemedes tau ke utai pengasai diri ya. Ya orang madah deh tang indu tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: segi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi amunya ko dua tadi laki ngo indu nang segi bisa bida mimik meh baka indu tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang segi giga orang dur mantai ke sebana lebuh berasa stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne?
0: Oh, siapa?
2: siapa? Pezik.
0: Mesti lah Pezik nak.
1: Pezik pun mati jatuh. Pezik pun nemu stres
2: pak. Pezik nemu stres amat. Nanti ya mah nanti di perhati ke aku orang lelaki tu sikit nak memunyi maya dia diri. Tak hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
1: tahu orang muda stres laki tu pemain dah mantainya sekira menutup pemain.
2: Ya, nah segi dah mayo dah kene ke kelalu berat mah buat ya tadi.
0: Iralah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Ha, ke dia nanti hari perhati si apa Zek kena kini ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi komen kaya Facebook kami ya ke pagi tu. Kati cara kita tu tadi mudah stres lagi ngoin doh. Baik kena sama bakal kini sebut kami tadi. Tahu kena bisa buka ke caranya. Apa sih bukan caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tak ke mana tahu kena ke begini kena.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, Pak SSL. Lagu dari Mustang King.
1: Terus sampai dengan kita Kumang
0: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Kok jauh matas tuai.

0: nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: SSL pagi tu
1: cerita kita pasal
2: stres
1: lelaki ngu indo
2: lepas nabisi orang bayi bantu jarak kita nyebut ngau stres cak kita bantu tu sakit kita ngau tanya skrias
3: skrias
2: skrias untak
1: skrias untak ni
2: kok kami hari tua kenapa lagi kita jadi ya Kristopon pari ya pagi tu jadi ba yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan ka dia uliah lengkap ke stres tu lepas ke jadi siti cara kita ngelepas ke stresnya ianya baik ngulam utai masam ngau bala kaban
1: lain ke skillnya ne kan jadi kenapa
2: kita tadi kuya tadi selaya ke ngulam selaya kita mantap ke ngau bala kaban dan mudah mau bala kaban tu nya masam-masam kata ulam tadi kan langsung ketawa kadang-kadang
1: kira ya hiburan lah entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Lain buat teng rindang, terus mak mua orang makan teh masam. Teng nanti aku kadang-kadang cak, nantu nyadi tas format kedepari atau di luar buat cak, sih.
3: Tahu.
2: Laban, nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sam lah.
3: Awas.
2: Cari tang ya aku makan yang madu padu nih. Apa meli dah?
3: Oh. Stres lagi.
1: Oh itu ya baga masa terbagas makan nih.
2: Oh. Anu ngulang ke madu agi bisik ya, agi bisik ya. Aku mau ke labuan pecah kayu di re.
3: Ini oke, ngurang ke stres ya nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke bisi madah ke bisi berinsu mimit sebun beberapa kau pagi tu nyadi nanti beria stres segi nda sekali nusui tak ke madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai urang nanya ke pendak tang maya umur nya 75 tu jarang ke ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datai ba usia emas kurang 70 kan ya. Stresnya siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
3: Amat.
2: Lepas ya. Siti ba patut pengerai ne cak.
1: Nanti ya tadi malah umur 75 nya siti ri anunya ya nya pelaba ko rahsia ya.
3: Ya. 57 ya bekali.
1: 75 kali 57.
3: 75.
1: 75. Ha, dah umur layu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiak kati stres deh.
3: Yeah.
2: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau
1: panggil
2: mana ke? Nanti ulah stresnya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya ulah handle stres tu ngucara yang pu, ngucara yang purti tadi ya. Tanya apa ya stres? Pula pola pun kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah lelaki lah kelebihan lagi leban tini tih ke namanya pansi saintifik ya deh dari pelajar psikologi ya leban orang lelaki itu ia bisa ego lalu orang lelaki itu saya suah lagi namanya arimiat tadi nang udah di pelajar sedak ya.
2: Dan dah di training
1: udah di train ya. Sosial dengan biologi ya ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya tak mudah nyapa, tak mudah masuk ke air mata.
2: Siti dengan saya ke kumpulan. Lagi main orang semua ngajar cak. Tak main yang masuk kemudian. Boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Laki-laki tu nyoba. Kurangnya apa emang? Laki-laki tu nyoba. Laki-laki mesti kriang. Jadi hari mid kita dah dididik. Jadi aku buat laki tu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres tiada banding aku Indo nanti dah nyoba aku yang ngasih akan kumpul cah dah nyoba mesti kali peraya
3: iya nasi gama ganya tuan lah nanti nanti nak berarti kan nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh nang nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpul tak jumpa umur ya nyaw keneka
2: dah longgar
3: jadi tu tadi nya pulai kebiak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nuam kene ke. Mesti meraya ke. Ya tu minta kita itu tadi kene ke.
2: Keluar
3: berjalan ngoyo ya. Nanti munyi ko jaku Melayu tu tadi. Ya minta perhatian.
2: Kalah kini ya ke mak nuan minta baik berjalan ke Disneyland kini.
3: Oh nak dai ke dia.
2: Legoland kini. Nanti bakal ini nuan semua datang minta kia. Ya kamu kaya minta anak minta ini terbaik. Ini agak Disneyland pantai kan.

0: Aku rindu berjalai. Lagi ranya berjalai pasal kemit, kedai kemit pun nyadi mah. Kena ngerinda muai. Kena awak kena ngelimpang ke rundi.
1: Ngelimpau ke jaku tuai gitu.
0: Ngelimpang.
1: Munyi ke syasya mana mega ke pagi tu. Nanti bak yang pu, ia nolak nyimpan, nolak jadi dalam
0: makan. Nanya kok.
1: Mesti kak di pansuat ke bercerita ngau balak ke bakian. Tang bakiannya sebenarnya bakih yang tertentu aja.
0: Yeah,
1: yeah. Nur mantai ke ceritanya. Laban kabar segi mayu saya ke percayanya ke pedihnya enak oleh pada guys semua orang. Ya aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita ya aja. Nah untuk ia jadi CNN. Ya nampung ceritanya kebuka lagi.
2: Oh.
1: Susah rah labannya.
2: Ya jadi sebengkah beranggul kebuka lagi. Tuh.
0: Segi pemanah ya kita nusu ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanoton ya ba aku mah leban dia nuan oleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kene kendor nuan nusui stres tau ke penanggul ba run dia nuan ya tiba ke laki je nom berarti kene nanti laki mayo dia diri namo ya munyi ke nuan tadi
1: bisa ke dia
0: diri bisa ke main game munyi ke
2: main game
0: ngelimpang ke rundi ambak do beka breeze walk kini bisik ke beka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana hagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat dur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
1: Alaman nanti berarti baku sih kadang-kadang aku tu lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kadang aku belum banyak terus saya mamai terubah tinggi dua. Lama nunggu tinggi dua untak kita segi nanti pun saya lagi.
2: Dua aku nemu.
1: Nomor dua. Bukai nak cak.
2: Nak.
1: Nomor dua aku selalu
2: mayau-mayau.
1: Ngaga imajinasi kumpul, imajin kumpul.
2: Ih sebaya aja.
1: Cara aku ngelayan dunia kumpul deh.
2: Oh, tapi nanti tin lah.
1: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Oh. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuannya cak. Ada ni pun cak. Handle situ ada cara ngelipet.
2: Ya, berpangkai ke? Namanya
1: label lah.
2: Oh, label
0: stress.
2: Stressnya tadi.
1: Sudah alat bantuan?
2: Nanti kira-kira mesti alat bantuan ya.
0: Lain dah. Kedua ini.
2: CPR.
1: Okey, satu lagi kita ya macam baru komen dari peningai ke bukai kawal ngau stres. Laki ngau inu. Mesti sama kini tahu kenya tadi amat laki tu ia diau diri aja. Inu lebih ke mantai kurang.
2: Iya. Tu the crew ngau pilis sepekat pengerindu.
1: Ba trio pagi hari 4 SSR.

0: statistik bandang ke penusah berbadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari Wan.
3: Telepon kami 082-258-634.

0: Senang lagi. Kalau medis ke dirimpu. Pihak lagu tadi ni sih.
1: Ah, betul mainnya. Nama medis ke dirimpu.
2: Ya. Kita gal stres, kita gal sur dunia yang laban sebut siti-siti peranggul nang bisik cara kita yang tarik ya.
0: Aku teringat ke siti kita yang pula frasa kata namanya dambi ku hari siti film kia. Bah siti jalan pemetang tak kau betruang tu tadi itu bisik pengujungnya ti main penerang.
1: Kalau aku
0: tanya. Ceritanya aku ingat cara bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku buat kena separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat je ke tanya ne.
0: Aku jangan lupa ya masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Sikit-sikit orang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun
1: ya pun.
0: Pun. Oh. Orang punca. Hanya setiap pun ya tadi. Ya kumpul orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres ya nama suah ken tun.
2: Ngau induk.
1: Kai. Tegau rindu.
0: Mayu laki. Aku setuju dengan Richard. 70% 80% yang datang rindu pun stres ya.
1: Ini kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu yamel lepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Oh. Yang asal kita stres.
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara. Tino ngau meditasi.
1: Meditasi.
0: Imagin ke diri menyatari dengan cara ngelindang hati kita. Kadang aku imagin pun jadi rockstar. Kadang aku
1: imagin jadi rockstar.
0: Imagin pun jadi Cristiano Ronaldo.
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 ke 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Dibanding dengan Indo lah.
1: Nanti dibanding dengan Indo. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan Indo. Lelaki 867, nanti Indo 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti internetnya ke dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu. Kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke toko madam kesebut diri menyatari.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu, 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpelasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita Indo patut nemu ke si anak so laki tu stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngasuh nanti beka munyi kunoan tu tadi. Okay, meketegal semua ketegal induk kada. Oh, nyak datang dari rempu. Nanti beka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engkau tadi berunding apa pasal nama neh? Kau ngel duit kini.
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul utama ya segi Indo.
0: Mainnya mayu datarinya. Ini aku dah 80%. Ya tidak lebih dari 50%nya segi punca ya datai hari Indo. Tang nak semua ni bukan aku. Kau pernah nyu Indo bukai kan sopan.
1: Nyak ke mana?
0: Jadi ya sini lagi.
1: Sama mengigas stres.
0: Bukan ngeju Juni berbeda ngah Indo kita tu leh. Tu yang pu cara kan tiba ya. Yang ngambil pendekatan bakal Hindu bukai dah ke berandau atau ke madah ke putih ngasuh jasku dalam ger bukai lah nanti yang cara ya ya rifu lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lepas nanti bakal ya tusur undiang ke rebuh mayang ngemas bilia bilia udah bersih otomatik ya
1: stres ya
0: stres ya apa nyau melenyau ngau sampah-sampah yang kebukainya kita nanti dipraktikari ya cara hidup jadi yang kaya tuh tadi nang ya orang ya ke mayuh digi dia untuk rumah. Jadi orang mayuh digi dia untuk rumah, stres ya tentu lah tarik rumah nak cakap. Lepas tu dia dia untuk rumah stres dah tarik kena kopi.
1: Amat gaknya. Gaknya setiap cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu gak Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kena kan ngatur. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sigit entah betusul dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Taja utai mayuh ngasuh stres, maya diri keni ketu. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Mayau diri empu pan
0: mayau. Siti aku tertarik tiba aku tu kadang-kadang menjeliti masa kita ni. Kita tu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa korang.
1: Amat.
0: Jadi nyak meh sekadarnya kan yang ujung ke bakal lelaki tu tak dapat malu diketawa korang. Kita mulaki sikit bisi ego.
1: Amat.
0: Ya bukan tu sikalnya ya. Ego dalam mati tu dapat ketegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa korang. Nari luar ya mantai ke serbana diri tu. Ya menyebab berapa 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri.
1: Ya. Ya si tu tak kena mana ya tu. Si kena mana?
0: Ya kadang-kadang bisa guna agak kita itu lelaki itu lelaki lah kalau biasa tadi yang juga orang no meluah jadi kita muda lelaki kita itu tadi main telefon tahu ke ya bisa ke chatting room ke apa nak ngacau sedak ya meluah
1: hanya lainnya hanya kak nambah ke stres tahu nggak satu suruh ni
2: ini dah ya plot twist dah ya
1: no dia bekanya saya ku mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekanya pelabur aku nanti asal stres ngosiko tu luka ngigasiko tu jojo lagi mayu ge stres.
2: Ngambil orang laki jujur.
1: Jujur
2: madah ke kebenaran ya.
0: Ini lah kebenaran ke bapa sola.
1: Nyak mayo hage kena ke mayo hage utang ngasuh anak bula nyak ngasuh ge stres mayo ge stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyo ame. Anang kenyo.
2: Okey, kita dengar ke lagu Ari Lembang Lemai itu dulu seberapa baca komen peninggalan kita yang kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu lemambang lemai penguji dua pagi trio salah
1: trio pagi mana ninggalku
0: benar mata tu ngecang sih.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Berasai kita yang datai pengujuang tu deh.
2: Munyi kalau tiba komentator main bola, datai bawa minit-minit terakhir permainan.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Tadi baru kau belaban, lo asa orang ngetu ke tadi?
0: Lo semangat tadi sih.
3: Oh, ya.
2: Kita lagi bercerita ke topik kita itu, tentang keba utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu yang tadi yen wheel ke ya. Kita mensia tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuk kita nda boleh fokus ba sisi utai anti asai ke asai ke nda boleh tadi nyamai kita berkongsi ke ngau orang. Nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua. Jadi nya ko ya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekediri. Jadi mana lagi non mantai ko lah. Jadi ya tu tadi nyau kira cara dah hidup nya meca. Ya nya tadi mansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF.
3: BFF. Tau ke orang ke boleh dikarakan wan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
2: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
3: Nanti seluai deh.
2: Nanti akan wan pusing deh. Nanti bahas tentang besti itu. Berapa lama nuan ngambil kawal kak ngambil orangnya atau mengiktiraf orangnya jadi besti nuan? Bagi kita induk.
3: Nanti buat aku. Aku lah tuan. Aku dengan nyangkur buka lepas siku-siku nak sama deh.
2: Ya.
3: Nanti aku tu lepas kejampak Arab ke orangnya. Nyau semua ndak aku madah semua orangnya besti aku ndak. Dan entendur mantai ke sebenarnya nan sigi ngagai kente tu bisi kene ke orang petuai mantai ngagai petuai rempu meh nanti bisi bini kenya meh ko aku tu tadi anang ngiga cara muntang tenjak mako munyi kunon tadi besti munyi kunon tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu rahsia. Nah, Nadan tu rahsia dia Nadai Nadai besti besti forever. Lepas besti tu pun nemu nucuk belakang.
0: Oh betul.
2: Ya agak.
3: Nikah belakang, amoyo geja aku buka. Jadi bertanya patut diperhatikan kita mah nanti nang amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepana wan. Nadai salah berkunci tang dok semua orang ulen remok pengurang tua tu tadi. Ninga penanggul tu.
2: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nasty kau juang kan? Okey, jadi dah tiba pengujung tadi, Cak. Besti kita yang berluar yang pendah nanti.
0: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena rindu. Stres tidak ya. Lalu berkongsi ikut saya dengan orang bukai. Yalah cerita hari peninggalan kita dia tadi.
2: Lepas nak habis kebala tadi berkongsi karif nolbak di rimpu.
3: Terus
2: bagi kau cara cara terimpunya mereka kang lari dari hari stres. Tapi majority caknya bukan bunyinya cak. Madah ke besti.
0: Iya.
2: Lebih jarang kita laki nanti madah cak. Tapi kau lain lah kita sama pagi yang kita ngetan lagi mendam megang stresnya.
0: Ini salah agak kebenarnya. Lepas ya nang dah normal tanya tadi.
3: Yeah.
0: Betul. Common dek. Bawa kita yang tipsi penanggul nak sekitar yang kemana yang kurang
2: jadinya macam ni ngelih bala kami kesama laki mega city kurang kigo
3: amat
2: mau ngajar ke kumpul ke aku sisi aku beli ego aku bersaya 225 aku ya
3: oh nyawa tadi ada ke sama berarti ke kena ke stres ribu anak lalu mai stresnya ngujung ke
2: didik. Orang buka itu stres lah banyak
3: orang buka
2: stres
3: orang
2: buka itu
0: lah masalah hanya masalah aku jaga
2: ini
0: stres anak mai orang buka ini ke stres ke diri aja
3: stres ke diri
2: anak rapi ke stres buka ini penyakit.
0: Okey. Dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
2: Kau mumpun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala baring ngau jam ya kesebaka.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata, nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shaughnessy dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick, manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Kabar di berita kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3
4: 9-12 Bab Y.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, wai. Terima kasih ya, ngagai. Tiga ikut pengelola program kita ke udah. Bukulengok kita bawa pengelola pagi. Terima kasih ya, bunyau mujab dengan mega isi ya. Ke nakak uliah merindang kita ke pagi tau. Berkongsi info. Serta mega berkeluluk pagi tu tadi ya. Macam-macam ya. Topik ke di Keranau Sida A3-nya tadi. Tadak-tadak saya bawa aku 3 jam mega. Bawa 9.12 ya. Kalau aku dekat berkongsi berita engkau kita lagi. Kelimpah hari kita dengar Glary Edway. Engkau Araman Sayang lagi ya. Ya, mega melinang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai aku sebelum aku tamat konti. Baiknya lagu lama ngau baru ya. Kena melinang bala peningat kita. Kagik mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Yang lama berita, Y. Gagal hati sekedar leban sebuah nasabnya berkurang. Bisa-bisa tak berkurang pelabak aku ya. Nyo tawas lah saya. Jalan luan tau ke dadah tawas meh. Lama tu nyum panek sebut. Nak berkenyak ya, Wai. Lalu kita boleh ngejar pengawak. Lebih lagi ngejar pengawak tanah. Bisa nyakak bumai. Bisa nyakak berkebun. Lalu ngagai bala peningat kita ke Benung Irup pagi tau. Lama aku bak rumah ya. Pada apa jam ke datuk? Jam ke datuk pukul 9.14 minit. Nanti aku ke aku. Sikit pada apa ya? Birup kait kupi. Bempak kasih guring. Makan mie meh kita. Lalu sekedarnya milih dekat. Main tunjuk aja pasar dia ya. Benar dalam terjalan kini. Dekat kedai ni. Kedai mie kenyamai-nyamai ya. Ya, selamat hari pengadah. Ngagai kita akan nyambut hari pengadah sehari tau. Pihak megak, ngagai kita akan bisa temu janji ngau dulu tu. Bisa, wai. Percik, meh. Lepas kadang-kadang kita nak ingat kita. Ni maya ngambil ubat. Ni maya ngambil darah. Ni maya bertemu ngau lutul. Ubat tinggi darah. Nak ingat empat, wai. Aku selalu nak ingat makan ubat. Nyak ku ngingat ke kita au ngingat ke kita ngingat ke dempo ka lalu bala peningah sudah aku berengkah ngau berita aku dekat melinang kita ngau lagu dulu atau lagu hari Richard Lee dah lekat batin.

Ya, berita ke dekat dikongsi aku, berita ke terbaik tu lumba main. Ini pegawai nyedia ke lumba ngemain Asia Tenggara. Tahu ke di Kumai kita si game ke-34 kereta lumba ngemain para ASEAN ke-14 tahun 2027. Benuang cakah dipejalai ke ngena gempuang antara komiti pengatur si game Malaysia MASOC 2027 ngau kluster pengatur. Pihak ko penerang ke dipansuat tuai pemesai eksekutif MASOC 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madah ke pengawak nul madu ke vendor ngau supplier nato nak diputus ke dalam tahun tu. Jadi kena nentu ke pengawak uliah dipejalai ke ngau lurus serta lancar. Jadi yang mega bisik madah ke pemesai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari Merati ke gaya hari ngau kita ke nyari dia tau ya. Jadi pengalami si game 2027 dekat dia tu berlabuh 18 ngagai 29 hari bulan 9 ianya di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang ngau megak Johor. Lalu berbayangnya lumak ngau main para ASEAN ke-14 dekat dia tu berlabuh 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Ketubah kali Sarawak dekat diberik bahasa nyadi menua nua berjadi pengalami tau. Ianya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Nyak tadi berita ke terubah ke dikunci aku. Asai ke temegah hati lawan menua kita dipilih ya. Nyadi dua berjadi ke pengalami itu. Anda ingat nanti orang bisa nanya kita menua kita dua berjadi ke pengawak lumak main para ASEAN ke-14.

0: tidak cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak. Aram, minat, lagu dandut.

Ya, mayu macam pengawak benuang di atur jam ke Datuk. Kalau bagi kucing lah and floral festival KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Ya udah kiak kita bala peningah. Kalau pengawak tu udah pernah berengkam pelama tu kudah. Hati udah ditutup sementara harinya ketegal sebun ke kelalu balat dengan dibuka baru udah tahu ya. Kalai mandang ke bungai mayu macam eh utah dia api menyedek dia tahu berbaik ke bala diri sewilik bala anak kita ya kenang lindang kati. Udah lama kita itu buku ruang ketika sebuah asap empat lama itu kuda ya. Ya, nak ingat galeri Y pukul 10 atau ke udah disedia ke dan Steven kita program tanduk ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu. Sitet lagu ke di bayi Heli. Ana nyari pelakon pagi tau peningai ya. Lagu ke diberi nama pelakon.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Jadi tu peningat mayu apa ngawak ngerbai ke berita-berita pula. Ngenak peminta tiru tau ke AI. Udah nyari pematik pemaduk besar bak ke di satu industri media di menua tau ya. Pihak Koordinator General Upaya Penabur Dato' Aswad Ismail madah ke pemansang dari segi teknologi AI tengujuang ke orang mayu lah mal benar dekat mida ke antara ni ke utai kamat kena ya tau ke utai ke di tempat jadi pemayu lah berita tau ke penerang ke nak disarap bak mayu macam pelasal media mengujuang ke mensia mayu lah amal dekat Arab ke pengamat report berita ya. Lalu perkara ke bangsa tau mengujuang ke pemekuah media nak ulih nak majak kreatif matak mensia mayu lah nak cara ti nak ngerugak pengamat sitik-sitik penerang. Lalu berindik ngenyak pengawak ngeluar ke isi tau ke konten ti ulih narit hati ngau rundian rakyat nyak perkara ke cukup berguna benar. Lalu tau kena nentu ke mensia mayu lah ulih harap ke perkara-perkara ke dikenatai ke. Nyak tadi berkawal ngau meminta tiru tau ke AI nang amat peringah ya. Tapi kita minta ba sebelah Tito ba sebelah Facebook. Misalnya nanti ke orang kena nemu kumai amat. Ya. Nak kebuaya nak ka uliah. Kita nato nak nyidai pengamat siti-siti berita. Tau ke utai ke di pedak kita bak sebelah media masa.

0: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.
1: Ya, GL segala sejarah dengan kami bawai 19 ke pagi tu bala peningah kita lagi berkongsi sekedar berita. Jadi tu berkawa dengan sebengkah program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka. Jadi tu udah di Prambu lalu dekat di Atul kena 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Pihak ko penerang ke di pansur residen bagi menua muka Bujang Rahman Seli madah ke pengawaknya dia ke diri dia tu benung di pejalai ke ke mai tau ke mungkul 18 bengkah agensi tang tajak pihak peninga pengawak aktiviti luar berpangai ubah gaya hari ya. Jadi semalam ubah dekat dipadahkan ti semak gaya hari nak mana. Hanya tadi berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka ke benaya tau udah di Prambu dia tu 28 ngagai 30 hari bulan 8 tau tadi. Tang ketiga sebuan nyak ditangguh harinya peninga mayuh lalu dekat dia tu 2 ngagai 4 hari bulan 10 tau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ia peningga mayu udah lagu ni ya Sasha Julian. Dia kita dekat bergulai dengan Dennis Stephen, bak galeri artis.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Terima kasih kerana berkelan dengan kami buat YFM yang dibuka selama. Dan itu kita berkelan buat program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari itu buat Gallery Y kita ke minggu itu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Camela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat yang kita ikut sekali tu. Udahnya lagu ke pemodo baru Ari Hani J. Asa ditangkan dengan Dewi Johnny. Tuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bagi galer Y kita ungkup minggu tu.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Lagi ninggal ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat ninggal ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanya itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Bubungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pengerindu Lama. Yang kena ngujung ke gelir Y kita itu sun ke

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Yagi segelas jalan kami bawa Y912 ke pagi tu ya. Nanti ingat kita ke baru muka radio terima kasih alamak milih Wi-Fi station kemilang kita. Ini bisa ya bala peninga madah kaku datang baru sebuah kok. Terima kasih bro John. Pagi tadi nang yang amat tawas, amat tampai. Jadi datuk bersebuan baru. Apa amat nyak kini? Nyak tadi info risiko peninga kita. Yang harap ke nanda lagi bersebuan. Udah mana amat pagi tadi nyak tawas. Bersebuan nyak main meh. Ya, lagi aku dekat berkongsi sekedar lagi berita ngau bala peninga. Lapan aku dekat merenang kita dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merenang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: TSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. TSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, peningat mayu lah. Tinggal 4 minit lagi nyau kat pukul 11. Untuk kita ingkang agak jam ke penudi. Bawa wai 9.12 ke pagi tu. Jadi tu berkawal dengan Pedawan Raf Safari 2006. Dekat dia tu bulan baru, ianya 3 hari bulan 10. Pihak ko Chairman Upis Kaunsel Perbandaran Pedawan Kaunsel Tangkai wadah ke pengawaknya dia tu bersama dengan Pedawan Discovery Festival 2026 anda merik peluang agar mensemayu dengan saya ke penelebak berakit yang wadah ke pengawal tu ulia mata penyerta di ruang bilik pihak megak Raban Koprat kalau tidak ke rindu ke pengawal adventure ya. Jadi ya sekedar lagi hari pengawal ke bukai ke bisik dia tu ianya pengawal dagang lumak ngomain dagang temuai ngau megak mantai ke main asal. Jadi program itu mega dikalapkan oleh nyungkat ekonomi komuniti peranak di tahu serta negap kaki penduduk pedawan. Jadi palan dagang temuai berpelasa ke rampak menua ngau pengawal adventure ya. Hanya tadi berkawal ngau pedawan Raf Safari 2026.

Ianya jam kita udah pukul 11 pagi. Dah tai awak kita mulai bak jam ke penudi. Kalau kita ingat ke Ramansang pukul 11.30 tu lagi. Jadi aku lagi berkongsi sekedar berita ngau balap ingat kita. Yang ambil ke kita nemu tau peningat mayu lah. Sarawak udah mujur minta diriknya dipalan dua ngatul awam antara bangsa mikro elektronik atau ke bisik di kumai kita ICM 2026. Kalai pengawak tu dekat dia tu di Kuching kena tujuh ngagai 10 hari bulan 12 tu ilah ya. Pihak ko Menteri Pelajar Innovation ngau pemangsa bakat Datuk Seri Roland Saga madah ke awam tau dekat ngempuro ke 300 ikut orang dari komuniti mikro elektronik antarabangsa. Lalu awamnya megah dekat nyadi ke peluang dikena mai penemu ngopenglan di global ke Sarawak. Lebih lagi lebuah Sarawak dia tahu benung mansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. Jadi ICM 2026 tu maka di sadang oleh merik penatai pemisai kami hanadai 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua kita tahu kelimpah hari muka peluang dua orang berkongsi ke penemu serta nanggam kerjasama bak pengawak pemansi ngau megak pemansi yang bakat. Hanya tadi berkawa ngau ngawak ngatul awam antarabangsa mikro elektronik atau ke ICM 2026.

Jadi ke sekali itu aku dekat ngenang berkawal dengan Anugerah Ekonomi Digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 ke dekat dikena masa gerempuang dengan orang ke udah nyawup ngangkat ke transformation digital perkara pemaruan dengan pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak ya. Pihak ko sapit pengurus besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafal madaka bisik tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu nyengkawum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemaruan rampak menua ngatul pintal kena mutal ke penanggul. Yang orang ke menang bak tiap kategori tau dekat nerima prize ke cukup mana. Lalu nerima anugerah premier dekat nerima prize mata duit RM20,000 ya. DEA 2006 tok dia tu bersama dengan Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2006 ke di taga dia tu 5 ngau 6 hari bulan 10 atau ialah ianya bak palan convention Borneo Kuching nya semengkah pengawak megak ke dekat dia tu bulan 10 ah.

Sekali tu aku dekat ngenang sebengkah festival ke di Kumai WAK Festival 2006. Kalai dekat datai baru ya. Dia yang angkat ke kucingnya di palan ke di tapat Mensiam Mayu lah. Aku lebih agik pengawal seni budaya ngau pendiau penghidup di Sarawak. Lalu pengerami itu di sadang dekat di Atul 1/31 di bulan 10 lah tu elak ya. Lalu pengerami itu di Atul nintan tahun dekat mandang ke 83 itik pengawal serta 440 itik ke di Atul nintan hari. Kedua tu 49 pengatur kolaborator abah 62 bengkah nul di Kuching. Yang kau 14 bengkah itik pemandang seni, muzik, kebudaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumak, ngop penglantang. Lebuh ngenang perkara tau. Atau ke lebuh berjadi ke kalender festival What About Kuching WAK dua seni di Kuching di Menteri Dagang Temua Industri Kreatif ngau pemanang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hazam ada ke pemuju WAK kenyau hari tahun 2017 dan manang ke pengelami kreatif tu nyadi ke pelasal ngemasang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Lalu nama kenyak megak yang ada ke penatai bala temuai lubang maya bulan 10 atau ilah uliah ngangkat ke ekonomi bak industri hotel pemakai pengangkut hasil pengelandiak jari ngau pengawak dagang. Lalu pengelami tu megak dekat dia tu bak sibu ngau megak miri mandang ke pengalaminya dekat dulu berengkah dia tu abak Kuching subak dia tu udah majak ngeremai bak menua bak dua bukai di Sarawak ya. Hanya tadi berkawal ngau WAK Festival 2026 ujung ke jam kita 19 minit 18 minit lepas pukul 11 pagi.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

berita ke penudi ke dekat dikongsi aku ngau bala peningah. Sebenarnya aku nyurat ke diri ya. Adalah pengarang berita di Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU. Bisa madah ke dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngau 27 hari bulan tau ilah. Pihak Kuasa Pihak Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madahkan forumnya di pelabak ke dekat ngempuruk ke Amih Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua yang kawam pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri raman akademik ngepakak industri berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak ke engkeman dalam memansang ke kandang menggeri ke meruang pinta inklusif serta tan ya. Amir Nadai 20 ikut raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang ia ingat perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanyai forum nyak diatur lalu dekat diatur Bak Hikmah Exchange Event Center Kuching ya. Hanya tadi sebengkak pengawak ke dekat dia tu tengah

Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Arah Mangsang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang

0: NASA ngagi randau program arah mansal. Salam bertemu Encik Kapang.
1: Ya, sama bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program arah mansal ke sekali tau berkini nuan tau berpun ke projek nupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan sema ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Nak ke dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peninga berapa penyampau pemesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupe ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
1: Oh, penyampau peguang ku ke ya ke dia tahu entar peguang plus dia aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu tapi punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua cita-cita peguangnya labanya bisa 12 cita-cita peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berapa peguang cita-cita kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Pegung plus dia akunya berketung ke 10,000 liternya 5 liternya pegung semian akunya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sitainya pegung tanah akunya nyam sayanya agak-agak aku kira bisa 80 kaki ya, 60 kaki besar ya besar ya ngupanya ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu bab ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke detori tinggi tik jenis yang tadi
1: tinggi tik ke paling mayo mah ikan kalwe nya meh paling mayo ke detonya hanya ikan sema tengah ada ke nombor 3 ya ya ke deto
0: kuliah nomor dah ke bala peningan kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kalwe ikan sema ngoi ikan tengah ada nya tadi kemarin bab projek nupe ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga itu to ke di tupik ke to mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke nya aku milih ikannya di market ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya nya aku milih ikan tiga itu tu ya ke berga amat tengah ada ngau semahnya amat tak ke berga amat ya ke majak ni ke harga ya nya aku milih ikan tiga itu tu di tupik aku dia tu baik ikan tu bergara ya bawa menua kapiat tu nyam ku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya nanti musim bakal kedai tu ikan semai tu nan sikit nyamai di beri makai lah pasal bukan kita meri yang nak baja biasanya lah nanti tenupe ya makai nak sama memakai ikan bukain dia bakal semai tu bakal semai tu kan makai ya ke paling mana man kacang tanah kita nyala tengah dia tu lihat beri baja ke biasanya bakal kalwe itu tadi atau nyamai ke itu dulu yang makai baja ya ka dan yang beri kita dekan guang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasang makai ya
0: maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan berpeguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu boleh nuan madah tuju bala peninga atur pengawak kebisi dia nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Oh, maka kaya ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari pada kita ya maya tanya me airnya mesti ke datu amat bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalwe itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
0: Pagi ya sih pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau sila lagi penyapa pun pemberat baja kena beri ngau berpeguang garannya.
1: Peguang tu nanti aku besar ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, setiap peguang. Kadang 1 kilo, mendak ayam besar peguang. Nanti peguang plus tiaknya. Beri deh, 1/2 kilo aja ke. Peguang nyamian. Nanti kalau kenyang makai, ya mati ke ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya, peguang saya tu tadi ya. Boleh main yang gaya maka ya.
0: Aja masa tu. Cita peguang antara anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh oleh oleh nama dengan wala peningah kita.
1: Ya nanti bekas nyamai dikira dan nanti bekas peguang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu ni buah nak oksigen pe nak kami ya. So maka yang tadi sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa segun beras guni.
1: Nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni. Okay, ya, nanti bakal pihak tu 104 ringgit ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja baja pemakai ikan atau cite tu aja?
1: Cite aja, cite bansa aja.
0: Cite kuliah nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian dikena nuan kemudian ya nak ke dia tu.
1: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kuda ngena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko ngangan ngangan ke belanjanya sebab bisa 50,000
0: kena madu tak apa tanah non pun
1: tanah kumpul madu buat tanah kumpul
0: dia kebukai ke mayan wan kembali peguang ke nya
1: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngagak lebih semiannya panjai saya ke nya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: tetang mira kemaya peguang
1: sama maka tu apa
0: tanya ya kepelestiannya.
1: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekehian tu sebab kaya baru deh. Aku ambil sekehiannya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang pelesti atau peguang pelesti atau tahun kemaya?
1: Sama. Sama.
0: Dikenal nuan kena jalan ke pekerja atau buka ngaji kerja kan tu bisa?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renya sehari mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
0: Apa ikut pekerjaan nuan?
1: Kerja kerja 5 ikut
0: pekerja. Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak lagi dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku dah kerja dah mayanya. Dia tahu nyamannya dia kumpul ada ulah bandar kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih ikan.
1: Benih ikannya. Nadai meling orang agak bibit dalam tu. Ubat ikannya di tempat. Kau boleh meli tapi oksigennya banyaknya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Nak oksigen macam ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih. 350 lah.
0: Apa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu.
0: Dia kok pasal kebuka ke bakal karena naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu apa pri ai bukit tu tadi. Ada kena ai pasal tu. Ada kena klorin nama lah. Bio ai sungai pun. Te pasal karat tu karat ni dia nak kari karatnya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemberat area seule ya ikan keritupik nombor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Umrah dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya sudah matilah dah mati sekilo tadi dia ke gramnya. 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya sudah sampai sekilo mesti api minyak geraga ya. Sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana hame? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjungnya kilo. Nasi boleh jual ya, kamera ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, biar jual dan lah berdua hidup deh. Kau tu tadi berdua agak hidup ya. Berdua nanti dijual hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa jual anak ya lah anak semua. Anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit.
0: Ikan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kene no nyawa eh
1: kaloi dia tahu aku memang kaloi aku dia sudah cukup terlalu mayuh dia ada tahu deh aku dia tahu usia anak yang anak selalu jual aku makan dia siko anak ni tak kegeri ada anak kaloi itu seharga 15 ringgit siko seharga 10 ringgit siko seharga 7 ringgit siko sama mereka bisa mami dia ya kemian 7 ringgit 10 ringgit 15 ringgit tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
0: Jadi lepas kita tadi dah berada pasal ikan sembah tadi ia ke berat yang ke sekilo. Nanti kan kalau terketi nonyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lawan tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyuat sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 dia setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
0: Oh, siapa lagi mangsa yang itu? Siapa lagi mangsa yang ikan semeh? Kalau itu bisa jual, bukan orang mana kita jual, jual kena orang hiasan ke jatuh, entah semeh.
1: Ah, bisa. Aku selalu nyual, ya, kayak laban aku nyual, nakalang maip saya lah, aku menyukur kendari, saya sekejap nyual hiasan ke orang jual, simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Banyak. Mereka tadi RM10, RM15,
0: RM7. Dan tiada atau ketinuan nyual tadi dan cengkak banget. Berapa pemberanang?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun.
0: Oh.
1: 14 tahun. Oh. Aku empat itu nemu nak kan pasal aku tengah ada tapi dia tahu. Udah agak bisa orang nanya kamu beli tapi aku nan mu bapa minta harga ya lah baru baru nginang tengah ada atau aku 14 tahun aku udah ngadu tengah ada atau udah aku pinjam kerja kemarin start aku ngiga tengah ada atau ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada nampak di sungai ni. Bisa nyuang nanti orang, bisa beli ya. Bisa nyuang nanti orang akan beli. Atau 10 hingga siko.
0: 10 hingga siko, nanti ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama.
0: Sama besar dah?
1: Sama makan size.
0: Jadi ini yang kebang. Di ini nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapeguang dari hasil projek ke diatun nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyuang ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida apa marketnya sebab mungkin lah pasal pasal kapit
0: pun. Pasal kapit
1: nah, market ke besar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sida kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung masa sida baka ikan semayah ntar engkau kalau ntar pasal jual belah supermarket lah restoran betul bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nanti kan semuanya bisa ke sedap ke tanam pis perikanan teman dah aku dah tahu ialah ada agak ikan dia jual dia tahun sehari berapa harga ya
0: agak rekod
1: agak rekod
0: agak rekod berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan sampai ikanan dia
1: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara aku nolab saya mana daya ga, kita kena mu, tiga, maka kaya dia tahu entah, mesti ga, mimi-mimiannya. Boleh ngetak kena kabar dia, entah punya. Tapi cukup lah, cukup lembu. Anak ngai ngajak aku mau berikan, tapi tanya anak dia nak masuk kasih, aku tanya sa, terlelap, saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lepas semehnya, bisa ga 10 iko, 12 iko dalam sebulan. Kalau ia, kenyak me, kurang lebih ya.
0: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nakak dia tahu
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya kebenar ya keudahnya bisa ke nak ada untuk mayuh naga bisa kalau mereka baja bukannya sedaya kena bantau ke ya keudahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi so saya tidak mantau dunia
0: ini nuan mega pun si madah kepala penyakitai nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya keamat merik nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau
1: jadi khusus ke ngalap saya man baik kalah ke ada beri bala saya tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu dah taikin bakal saya dah dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah katakan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke ya ni biar agak tengah pak nganya di me tempo dah tai sebuah kian au cara katakan cara merek ngupikan lah cara cara merek jaga pegawang merek makanya au mereka ikannya dapat besar nanti aku dalam sujian tu kurang gaya besar yang akhirnya daripada saya selalu atai baku kian
0: nama julat tin wan jemaah rila dikenal ngeremai kaki projek akan diadu wan dia tahu awak akan datai ke tingkat kejawagi jemaah rila
1: kenapa dia tahu berikan tu, agak peguang ikan tu. Nanti kita minat kuari susu bak, kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi, kak munyi kurang, kan aduanya mana lagi, nanti bala ke tanam besin uluang, besin mereka bantu. Aku ngarap sudah boleh mantu, kita tahu. Aku masa munyi kurang, nanti berjual ke nyantara, nanti boleh nyual ke nyantara, lebih lagi ke, dini no market no nyual ke nyantara. Oke, dadu kak koma, tapi banyak. Nanti uliah mereka macam mana ke?
0: Punya kerja ke orang dah tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninggal kita yang ke bendoang tak ke bisa jual hati mereka berengkah tak ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: maka jaga ke macam ke pada kota pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalui ngau macam ada tu tadi kita tahu anak-anak kita upe laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okay, makin bisa makin kurang ke kita tahu market yang sikit nak rugi yang sikit mau nanti boleh nanti ke lebih baru tu anak-anak lah kita yang ngadu kita beritahu yang menyebut tu bagi kau bakal tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya kia kaya aku kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi bakal kita ke berjalan kita dah terap anda yang terus layap kaya aku angkat lubah-lubah ni dia macam berjalan orang kita nak datai nak jaga ke rumah naga aku nak ke perancang aku kira ke nak jam ni
0: ya
1: anang ngai
0: dia bagai contoh tadi si nama penanggul ke bisi cabaran ke tadi
1: ya cabaran tu nasi ke mayuh dia ngejap ngawak tu nanti takut rugi jika nak untung dia ada rugi ternyata berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbaduk ke kunupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita berjaya nanti dia ingin rugi namanya ni pukul dia pula dia dah rugi
0: tapi dah tahu pukul boleh magang lah
1: kira-kira dia tahu kira-kira okey lah kena kira 2-3 tahun tu abang aku tu baru menjaga peguang punya lam tonton aku pincin lam tonton
0: Kami hari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak mereka besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Lapan Merik, Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, Ninga Kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros Megak sama dekat diembing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nurung Rami Ari Malaysia 2026. Kandia tu bak pahalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali aja. Sejak ngagai bala nembiak ke baru, nampung pelajar bapalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu bukan benar dikenal tentu ke Sarawak tak meruan yang dipenyungkak pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakuto bak pengawak Nurung Rami Ari Malaysia 2026 ke dia tu bak pahalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysia nya ukai semutik dirami Nur ingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16/9/1963 Subak dan megah nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bansa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam pos video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 bapalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak, lomba enggak main, serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelanteng rakyat tak patut semutik disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelanggira pengelikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup dia tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke pengelikun genterung menua serta tentu ke buah pemansang sama boleh diasai ke semua rakyat. Rambai Jakub Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua ti berdiri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak.
Beda antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara ti ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia meruan likun tegap serta lantang. Yang mada ke rambai jakut nyemegak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah ditentu ke pemansi menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megang ngarap ke penyerakup antara rakyat ari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakoto dalam pesan video ya berserima ngau pengerami ari Malaysia 2026 ke dia tu bak palan Convention Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita dari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Baka selama nanti hari 4 kita dekat terus bergulang dengan YFM Miri.

0: Hello, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12 tengah hari, ngagai 3 ngalehari. Kita dekat Begulai, enggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelah tengah hari bukan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari 4 nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu uke itu aja begulai di itu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu? Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penudis tu asal tu ne?
1: Oh, Shahira ngau Dominic. Ya. Nabi ya ke benua ngambil latih pelajar ba. Auti Amiri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom ngau Shahira
3: 2 bulan
4: ah 2 bulan 2 minggu
1: 2 bulan
2: 2 bulan 2 minggu
3: pergilah last
1: minggu hari ke penudi jadi nasib gas 2 sempat gua ngau kami 2 geng 2 bay ba ngelah tengah hari to nah dom ngau Shahira jadi 2 bulan 2 minggu nama nau tai ulih sedoai bekal de baik pulai ngagai Unimas sudah tahu lah.
2: Mayu mana?
4: Mayu pengalaman dah dia ambil.
1: Mayu penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenudi nama tay kat diadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun ke tinggal.
2: Ya. Setahun ke tinggal. Setahun ke tinggal. Nak berasainya?
3: Nak berasa.
1: Harap ke seduai mujur ni nemu dudi hari lah angkanya bisa peluang gawak jadi pelapis kami tau ba RTM ba bidang penyiaran jadi gaya hari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tau nak sempat aku nyengok makanya kau bisa dia nyengok luas dua tadi
3: hujan.
1: Bisa dah yang panas agi mama-mama jadi berkongsi ke report gaya hari ke tengah hari tau ke diterima Remain Malaysia
5: report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke pagi ngalih hari tu hari di sadang ribut kudai dekat nyadi bas kedan nur malam di sadang hujan mega bas kedan nur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari tu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala peringah ngambil ke bisa diperhati yang ke bisa dekat minda lalu terus bergulang kami geng 2B ngelat ngari bawa YFM Miri.
6: Anang buah minda ke Bukai dito aja mi kita bergulang ngau geng 2B dini ageng bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari, penyanyi baru kita, Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa na penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa na nah.
0: Ya boleh ha, Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkut tahun tu minya.
0: Bambai Bambai sudah ada syarat ke sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ai.
0: Udah malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengerami nyambut hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching.
1: Ya.
0: Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom Syahira dah.
2: Aku medak yang ke bar live nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang bayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkongsi dengan bala peninggal kena hampir meda program yang malam ke bisa mansa-mansa bakal dengan kita tiga ini. Tapi ke depan ke PMX di malam berita mana harga Sabah dan Sarawak. Siapa dulu nyawan berkongsi Syara ke dom-dom?
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat ke gerah khas interim mungkut Sarawak udah ditambah harga 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tak tarik lah. Dan yang penyampau tit baru yang dekat di berengkai dikena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setia kawan ngau kau tera antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti yang nyata dek deh.
0: Nya berita mana nama agak bukai dek dom.
3: Tanya yang mereka kepungan kebunyi ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So itu erti itu tadi nyame yang nintiang nama tahu nolong kita nintiang tahun me ya danya ditolong ya ge di sebudinya dengan kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada berjalai ke ada dong?
3: Ya berengkai ada berjalai. Mana se?
2: Berindi hari April hari Raban pengumpu perengkap pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pickup ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimparnya mega ada share nama ge berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah ngau Sarawak.
2: Denya perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ada ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nya dekat diperunding ke engkau komiti pengawak berpilih. Yang madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penuduk kaban parlimen hari Sabah ngau Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah ngau Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke jakoknya bawa jakok pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenatai ke jakok pesan ke tengah hari itu sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: YFM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Wan terus bulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena mengga program kita ke tengah hari tu nyadi berengkah ngau jako pesan ke terubah tu pesan hangta sulit data dari Lydia na Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawal hangta sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang nyadi pengawal hangta sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat dikata 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi bar rumah Juntan nang ilek Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nang Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan dengan ilia Sungai Sud Kapit penderang kesiliat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa ngena umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Mangi 011-25-08-1692.

0: Ya, jadi pesan kedua tu, pesan ngetas oleh Niang Desmond Landa anak judan. Ianya Niang Desmond Landa anak judan. Madah ke pawang ngetas oleh Niang dekadatur di rumah api nanga terusa ulu katibasung. Jadi pesan ngetas oleh tu datai ari Juliana. Ianya menjadi Niang Desmond Landa anak judan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di nanga jagau ngemah. Pemegat rumah sapai nanga ngeranau katibasung. Pemegat di rumah api nanga terusa katibasung. Rumah sidi nanga nayai katibasung. Rumah jabu nanga cemanung katibasung. Rumah jeklin janam nanga mesau katibasung. Ngau nuju kapamlayan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala Niang Desmond Landa anak judan. Jadi penguang atas uliat dekat diatur kena 26 hari bulan 9. Ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niang Po di jalan tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan uliat malam hari 5. Ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang nanti silia tak bertanya yang gaya Juliana Po nyanyak menjadi diang di 013-563-5104.
1: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat datang remanjan anak aluang atau ke bini ni yang ajah atau ke nak empaga ngari ke sidak sebilia dari rumah jamin budai lubuk antu madah ke pemati inaya gerinin anak meribin gerinin anak meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di intu tau ke di Sengai Balamayuh barumah jamin pudai lubah antu ianya sari tu 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke kaban belayan di fasa 1 ke fasa 2 lubah antu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah Selangau kumas anak empati kabamblayan di Bintulu Miri Limbang Kuching ngau kabamblayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang grenin anak meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-78776 tau ke ngagai empaga 014-686-3153 atau kengaget dom 017-858-7709.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngeri ke sidak semnyadi ianya uca tau ke lemu anak anggau dari rumah kanang dan kibio sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indai ya nya jandun anak abin tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyam jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sengai Balamayu di rumah anak yampu inya di rumah uca tau ke lemu anak anggau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 ianya pergilah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu ianya 20 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang dan ngaki biau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu Igan, Wak Pakan, Marau Bintulu Miri, Limbang Ngaudi Kuching, serta kamar belayan ke Bukai kenalah dirintai kerito, kenglalan yang jandun anak abid, ianya yang jandun anak abid. Jadi seberang tanya, tau bertelepon ngagai lumbur 011-255-0339, ianya uca, tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
1: Ya, jadi ya sebab kami dua nampung pesan ke buka ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Phoebe Chloe Dempu Nuansiko. YFM.
0: Sekulai sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita dia tahu benar mendin ke YFM Miri.

0: Eh, hanya di nampu baru pesan berat ke bisik di kirum. Di WFM Kuching dengan WFM Miri, nyali pesan ke Siti tu baru di kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datai dari Patricia anak agung. Ianya datai dari Patricia anak agung, anak niang, dekat madah ke pemati Siti anak Juli, tau ke Indai Senah, tau ke Madik, tu rumah Junis anak Juli. Hanya di niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya Lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, Pemegah Sungai Madur Bintangur, Keltung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuat Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Limak Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, Pemegat di Sungai Sian Bintangur, Inai Sebi Bak Naman, Pemegat Nian Bak Pasien Ngau Kabam Layan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyet Niang Siti Anak Juli, Tau ke Madik Tuai Rumah Junius, Tau ke Inai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak ugum berkusung 112-502-0375 tau ke lakin yang agum anak awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tau pesan rabat mega datai dari Sarah tau ke Kinyong anak Nyambar madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan tau ke Niang Bini Bini Niang Ringkai anak Upu udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu Niang tu dekat Dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan ke Ngelala Niang ke diau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabam Layan, Bukai ke Naulih dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Endawi Grandi Sriaman. Jadi Kabam Layan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Endawi ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datai dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyerugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi pok tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2026 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu Ngkelili Pemegak di Miri Melikin Sebang Sekerang Pakuili Undup Pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekerang Engkaras Engkramut Ngau Meluku Kuari Meluku Skim 14 Titu Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabam Layan Kenalah dirintai ke Ditu ke Ngelala Niang jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkosong 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengetah Sulit ngupas yang terbalu serta mereka berantu ke diterima dari sibling anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabar Melayan mada ke pengawal Tengetah Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan di dekat diatur 19/9/2026 hari 6 bah rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang di dulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Tengetah Sulit malamnya dekat ditampung ngupas entah balu serta mega berantau jadi semua Kabar Melayan ke ditujunya Pak Kabar Melayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Tatau Sab Tatau Selitut Tatau Serupai Tatau Maskat Sebau Tangap Niah Penasuk Sibu Miri Ngau Brunei jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke Ambrose Joe nak lumur 013-5737-085 tahu ke ngagai Seblin Fidelis Asan 019-8895-944.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyak nang tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke laki ya, ginya ambau anak ayung. Udah narai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram. Rumah tiut sungai setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah. Rumah Pual Kibung Nanga Sidang Tatau. Kabar belayan di Pasir Naka Tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kabar belayan di Sungai Sap Tatau. Kabar belayan bertapang Dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kabar belayan di Rumah Numi, Saih Putih. Putih ni ya. Ngau kabar belayan ke ngelalani yang ambau, anak ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau jadi penerang di silik tau bertelepon ngagai silik anak gerasi berkusung 14-588-7123
1: ya sebenarnya hanya kita mengawak kita ke sekali tu meninggal ke pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai mata bercerita ngelatih hari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita bisa tumbuh mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temuai datang lagi nabi ya.
2: Iya betul.
1: Udah tu lagi bisa temuai hari Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri betul. Lalu udahnya mega bisa lagi temuai baru kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita hari itu.
3: Aku ke Manda. Aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam. Nama aku Norita Ping Jok. Bahasa kayan lah. Ku gawak ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Oh, kira ke nama mereka baik puji mengagai Norita telaban ya landi ajak ku ibana
2: be. Iya, betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landi amat jaku ibana. Labannya nare bisik campur nah.
1: Nuan nama jaku kayan?
2: Oh, nah nama aku.
1: Ngamik ka Norita kurang ge sate. Kene ku nyebut jaku dalam jaku kayan selama tengah hari itu. Bekene ka Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Sayung ngedau. Okay.
1: Sayung ngedau dah makai kita kena kena nyebut.
3: Ukelok kuman.
2: Okay.
1: Sayung ngedau ukelok kuman. Okay, jadi nama nak topik kita ke tengah hari tu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara nyeliah kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit ti berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita mereti ianya penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Yeah. Oh. Okey, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic puan Norita sarito ne. Oh, jadi atau tadi puan jadi cara kita nagam penyakit diabetes to atau ke kencing manis orang nyebut kemari to teh. Oh, jadi jinuan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik, nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak berpengerai. Diabetes tau ke kemik manis nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu boleh nolong ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut merasa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang bedah rabuan marati yang tadi Norita ya.
3: Oh. Tok me meses ti penting tajap meda engau mana enda semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik boleh ditemu bak peringkat awal tajap kita enda berasai. Pemeriksaan fundus tauka gambar retina boleh nolong nentukan perubahannya engkau tumor. Bakal setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nya bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakal tidak saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang ti ngembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi tau ka kolesterol ti kurang mana, mesti diperiksa engau silek kagi.
1: Jadi sebelah kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperinan dulu, kita nginjau anggas lagu Gaya Mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari tu. YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Ya, jadi nya Siti lagu harap ke Tepinang ni, laban lagunya kira ke berkawan dengan topik kita saya tok ni, Lorita, betul nama tadi?
1: Norita.
0: Norita, ya Norita.
2: Au. Ana ngubah nama orang.
0: Iya, laban nyo aku kesalah mata dia.
2: Salah mata.
0: Oke, okay, iya.
2: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
2: Mina ke Cina nya
0: tambai. Tambai ku ya.
2: Mina FM dah.
0: Bedau GB tu hari Minggu. Oke, okay, jadi ya, nampun baru rantau, rantau kita sebuat ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta nih. Oke, okay, jadi ya tu tadi saya tanya, jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
1: Pemeriksaan oleh yang kawam ujian ketajaman penemu mata atau kadikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. To nitih garis panduan KKM madah ke non miodiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
2: Nak lansiak meretin tadi. Lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
1: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Tau ke tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama anak nganti keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Tu kira ke tujuh sirat bayar tu nanti kalau malat nci mata nyu nemu buta ne DJ mana?
2: Ya, salah topiknya lah
0: Oh, okey. Jadi ke situ tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
1: Perkara ti mudah dikerja atau ke diamalkan ngau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah ngau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam, engau baduk nginsap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung ba rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai entik kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis anang nganti penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresa mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawa, maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Oh. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih bagi Norita penerang ke mana atau nambah ke penemu ke balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah ribu jam 4 buta mian nah Norita ya.
0: Betul.
2: Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu dari Norita ya. Tiba ke orang kita itu ngena orang ke ngena cermin mata mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini ko. Nanti kita akan minta diri bersama tangan klinik. Tahu datai begini ko?
1: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita empu cermin mata. Kadang-kadang diri kita empu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita empu nak boleh menghasilkan air mata kita empu.
0: Ya kadang-kadang ti ya bright mata. Hari tubuh kita empu ni kalau hangat kadang-kadang ni.
1: Kadang-kadang tempat kita gawak.
0: Betul.
1: Kalau celap.
0: Oh kalau celap pun.
1: Kalau celap banyak penggunaan aircon.
2: Oh nyangka semata kita berair ya.
0: Ya.
2: Oh okay, kita gal degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okay, terima kasih ke penerang non tadi. Harap kepala peninga berarti kemeh penerang kau dah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temui kita ba temui minggu tau ke tengah itu. Sekali lagi mari terima kasih lagi non tau Norita. Kita bertemu baru Maya kebuka tau lagu khas Nujunuan tau hari Maxwell Franklin Saran ino iban ke ya. Kena merindang bala peninga laban Maya ke peninga bangsa bukai ke ninga ke YFM ke
0: induk kayan ke
2: nya nujo bala ini induk kayan ke tengah hari tau meh.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, kita berkulai dengan kami bahawa WiFi miring ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang didinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miri 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambil 95.7 MHz. Jadi menyiko kami doai madah ke tengah hari itu mayu temuai berkulai dengan kami doai ba studio.
2: Iya.
1: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature.
2: Iya.
1: Hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri ngelalu ke penatai Shelley.
3: Iya.
1: Ngau mega Divisa. Ngau Emilia. Jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri untuk ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.
3: Okey, kena ke 23 sampai 27 September to kami Pustaka Negeri Sarawak lah. Bisa ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngerembai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pesaka asal ngau komuniti. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu ngau penulis kebisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
1: Bisik dekat ngau
3: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Sanrinya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, sembahan, semuanya lah.
1: Nya otek program ke dekat diatur kita nya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tujuh kita ngatur atau financial ya.
3: Tujuh to nyediakan ruang agai penulis, engkau penerbit menua. Dek merek kelala Asia sidak ya lah ngagai pemaca ngarap ke sukun komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat ngonya pengami tu ngerami penyelai jako budaya engkau pesaka asal Sarawak, cerita komuniti tradisyen lisan engkau penelebat rebat ke dulu bisa rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbaik baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
1: Rakam ujam ya, Fanshelly ya.
2: Iya. Jadi Atuk tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ilah.
1: Siapa? Emilia.
2: Emilia na. Okey. Teruskah?
4: Jadi pengawak tu dekat diatur pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne.
4: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nua nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisa dia tu megak bawa Pustaka Negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program terdekat dia tu lah. Bakal berjual kebu, sesi ngau pengarang, serta bengkel pengayam budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai Bala Nembiak, Nembiak Sekolah, Pinai, bala pengajar ngau sapatik dekat ngelala buap ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
1: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita atau ngenatai kediri ngagai studium tutup tau ke studium Bandaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tamak nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta megai TBT ti ngaget ke ti tahu nang diante anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to sapanya to ngagai Puan Shirley baru ah.
3: Antara batang pematang ya ianya adalah pesta buku lah. Bat ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia. Penerbit Sarawak. Kami kan megak saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Betul. Ya, untuk datang menyua bob tidak ya. Saya ingat kami bisa megak hari bisa kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Dengnya kena 24 hari bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
1: dipenyadi
3: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya bisbab pavilion pustaka ya bisa sudut empo. Penulis-penulis tempatan bakal putera miri, pustaka kucing, hari Brunei, hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
1: Bisa bertemu ngosida ya.
3: Ya. Saya nanya kami megak bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Francis, Hafiz Suib, Bob ngau Capek Shredder, Alexander Kalang. Mayuh haget lah nak artis kedebaik kami. Nak lah disebutkan penyampa artis kedebaik kami.
1: Sida tu merindang serentak tu berkini kau? Bisa ya hari tertentu no sida ngagak persembahan tapi
3: mungkin debit oleh
1: lagi David nak umpai dah tiba David ya. Okey, ha terus ke Panchelli lagi bisa take buka ketinggal.
3: Saya narinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
1: Tu bak luar Indo studio.
3: Pakaiannya mayuh lah aktiviti gagak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
1: Au kelimpah bak Indo studio bak pustaka ampo bisa ga ngatur
3: cerita rakyat
1: cerita rakyat bak pustaka.
3: Ya, pasal cerita lama-lama lah.
1: Dininya bak auditorium kita.
3: Dalam nak bak depan
1: abang lobinya. Jadi seminat dengan cerita nah cukup nah Shelly ya ke pemadu berguna kita datai mendak ke diri pun lebatnya mayu penemu kelebih lagi ngegai sidak ke bisa jula hati dekatnya di nama tu jadi penulis penulis lagi bisa Shelly tau ke ngui yang agak dibisa
3: kami megak bisa mayu bengkel lah dia adukan bakal sidak ke kak belajar puisi ban bengkel penulisan pun bisa siapa yang baru kak belajar menulis boleh tahu kan
2: bisa makanya
1: okay ban aja nyejako bukai bahasa
3: bisa kami bisa jati mire sidak orang ulu semua lah
1: kira ke kelimpah rejeko Melayu Iban Ura Ulu ngau Dayak bukai mana
3: even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth sida ya ba program kami lah
1: Okay, jadi ngalih ngagai atau kengui ngagai divisa telah nyelama gaya ngante ngante ginte ya tanya telah kena bi nanya ya.
2: Jadi tu tadi asal tanya pekawal ngah bengkel pun sudah dikongsi si Cheryl tadi ne bengkel ke bisik baka bengkel puisi Iban ngau kebukai pihak ngah bisik bengkel puisi Cina mengana bisik.
3: Bengkel
2: nak ada
3: kan?
2: Cuma bengkel nak ada. Ya,
1: muka bu fajar.
2: Okay, jadi kita yang ngui ngagai Davidson yang dekat kongsi ke nama tu tadi. Maka ni program tu boleh mantuk orang lala serta berterima kasih.
1: Yang keempat, tanya empat badau.
2: Iya, udah dikongsi Sherry tadi. Bakal ngak puisi bengkelnya tadi.
3: Okay,
2: tahu? Nandok baru meh.
5: Okay, aku nanduk baru tadi dikongsi oleh Puan Shirley tadi. Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti aruh ya kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
5: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babu amayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak ya mantai ke penemu serta nampak pengarap ti-ati lebuh bercakap bab mua audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti jakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uliah ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkang ke

0: ambil apa inai yang kebisaan amit sidaya kak menunjukkan budaya ngagai anak sidaya ulia datang ngagai festival kami itulah laman kami yang datang kemayuh persatuan kaum kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Budanya pengawal pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai kelala seni ngau pengawal komuniti Sarawak atau tadilah kita bisa ngelatai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu tidak ya ukai setakat muka booth, tidak ya mic permainan tradisional, cerita rakyat, tidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat ulia mendak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapatlah menyukur yang register untuk sesetengah bengkel ya, penyertaannya adalah limit.
1: Okey, di biasa sebedau kita lima nampak ranau kujang lagi kita belalak na lama merinan diri pun ngabala peningat na. Jadi kita ingin jauh si ko hari artis ke diundang sida ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru hari mahu tungkas mengan YFM
2: sekolah sejak lain.

0: Ia mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi yang pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jakok ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okeynya di Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawa serakup ari mayuh bengka komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidak ya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu walaupun temuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan ti bisi bak kepada aku berdau tu tadi bisi 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antaranya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya engkau seni mempertahankan diri temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagi ari identiti komuniti kita pemakai pemain seni engkau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya cerita rakyat ke kita jadi mana-mana apa inai ti dekat belanek sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik me belanek kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah hari sukut literature karya karya tiba kawan kau sejarah budaya kau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya boleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayuh budaya uliah diturunkan ngakai rebak dudik kita itu ilah.
2: Tadi bisik kita sebenarnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merek penerah tu Emilia.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami and then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena register. Jadi pihak megak apa indai diperansang merasa pematut aktiviti untuk anak sidak yang kau maya ngau endua berjalan ke aktivitinya. Ti ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalan untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tim pengatur megak tau ditanya.
0: Jadi tu tadi program ti Siti ti dikerinduk bala peninga kalau pergi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah akan datang program tu jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia okey.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak daripada lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak Mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direct ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara Emilia. Jadinya dah tiba hujung ranau kita sebut kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatang ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
4: Okey, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal timaran sayang pengrami tu dipelabakkan oleh mata ngau 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu
4: ribu ya 10 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke Bala Nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuan oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis tau ke ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuan dekat pula enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tu lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit dalam Sarawak tu. Saya narinya kami ngarap ke sokong-sokong bala sidak Sarawak tu datai support laban tu adalah program yang pertama diadakan bahasa Sarawak. Yang pertama tu dipilih Bak Miri. Tahun ini ni lah sibu dengan kucing. Dengan baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sokong ramai. Laban okay selalu leh ada gagal lah.
2: Ngarap ke kita ke dia di Bandaraya Miri, Bala Peninga di pilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam jadi tahu ngenatai ke diri lah berengkah hari 23 ngagai 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam nah Fanshel ya ba Indo Stadium di Miri jadi munyi ke sida tadi masuk tau kata makian ada berbayar.
0: Iya, tu tadi Siti ke laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerangkan ngagai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
1: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi. Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
0: 24 ni.
1: Mudahnya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo.
1: Symphony of Borneo. Alinamurang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayu lagi kawan-kawan artis di datai
0: 27 ni.
1: Ya, 27 hari bulan. Baka Afis Wib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau Ayu bisik mi? Nangkatnya aja artisnya.
2: Sila lagi tahu ngelawak ngagai Facebook. Postaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tahu ke dini lagi platform bukain dah hidup medaknya.
4: Kami bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
2: Jadi ngau tu terima kasih sekali lagi ke berita mana yang dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Fon Shelley Divisa ngau megai Emilia
0: ya bisik peningat kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh main eh nama tu nguai ke Miri berkeni tu Emilia
3: ini dia pengawal
0: okay.
2: Jadi sekali lagi terima kasih ngarapkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Okey jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatila kita yang sama di perancang datai happy tak kegagati ngabala artis ketika kita.

Ya, lagu kena merina bala peninga ke benua mana yang ke ngelah tengah hari wife Amerika tengah hari tu. Jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya, Bia. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengeram hari Malaysia 2026 tik ke 63 tahun. Jadi bawa Jakob Mesai ke tengah hari tu mai bala peninga. Ninga ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.

Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kursi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju,
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM.

0: anang buai tukar radio station lo kita. Terus kening awai FM Iba Miri kena merinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai Ravan Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.

0: tengah hari Sarito Malam Pingah. Jadi hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi habis kongsi ke di YFM Miri Mayu amat temuai ke dijemput ngagai akunti YFM kelebihan ngagai temuai ada kap kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi kurang pengawal pedagang ke Maya Rito ngagai abap program kita ruai kita. Okey, jadi kita terus kangau dulu kita impu temuai Sarito minta hello dulu.
1: Hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana?
1: Tengah hari.
0: Okey, atuk ciku. Kabar lama aku tu sebenarnya. Hari subuh ni. Ya. Jadi nama berita dan Sarito.
1: Sarito mana?
0: Celap. Ya, akhirnya kurang kita di menua Miri tu nyung hujan. Nanti panas bapa itu di buah kita yang nyebut meh hangat kita lebih baik bersebut eh. Okey, jadi minta nombor ke diri dulu penatai hari ni. Asal hari ni lebih tentu yang orang kena mu sapa temui kedi baik aku abah program ruai kita Sarito.
1: Okey, kita ubah yang aku kan meraya terima kasih yang gaya DJ kita ya Brenda yo lah bandah meraya awak ngaya aku baik saya main ngelak tengah hari bekerja Sarito. Nama aku Stanford Sanintiang hanya nama amatku nya.
0: Nama amat mana?
1: Nama amatku. Tapi lebih dikelalang kau nama komersial yangnya Tony Enggi lah. Nya penantai aku yangnya hari menua ulu peti baso nengah janan. Jadi bakal kedai tok bisnes kedigagak aku yang aku pengeluar minyak wangi aku kumpul. Kau mengkak aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door service lah.
0: Bisik ne. Okey, jadi harap ke balap ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari tu. Jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne Tony NG. Tang aku ngelala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi. Okey, jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti Sarito ne laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi ku nguji dah Tony apa pari tu tadi uli agak koyane okey jadi atuk tadi Tony kak madah ke uli nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gerai top bisnes gerai gagak aku ya bisik dua dua bisnes ianya pengeluar minyak wangi tu digagak kumpul lah
0: digagak nombor
1: jadi
0: jadi wangi tu tadi hasil bekan itu lama orang kena mu keni bau gagak non tu adakah ya bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki bekan ni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki pula boleh kena ya.
0: Okey.
1: Keistimewaan wangi kami tu ya hari bungai ros.
0: Ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bungai ros.
0: Okey. Jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes munyi korang muka salon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: salonnya baru tahun tu tadi.
0: Oh, tahun tu tadi
1: ujung tahunnya kemarin mi ujung tahunnya bisi yang dia door to door service.
0: Oh, door to door service. Okey, jadi tu nama perkara ting asuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu ni.
1: Ya, laban sikit terminat.
0: Sikit minat.
1: Sikit terminat.
0: Hari subak ada nak.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu. Sikit hari maya sekol subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul subak.
0: Dikumpul subak.
1: Sudah brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua. Bisik magian subak.
0: Oh, bisik magian.
1: Bisik magian. Sampai jadi, expired
0: subak. Okey, jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh, koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini Nuan tak terundian ke buka bisnes wangi.
1: Ya, udah aku nggak orang ngumpul minyak wanginya subaknya. Terfikir aku engkanya ialah kak aku untuk bisa kak produk kediri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: Okey, jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi ne Tony kini nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai ne arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisik wangi sitik wangi inspirasi kita yang nak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi kuto ya ari gabungan pati ya Bakal yang agak eksperimen dulu. Contoh bakal kita akan ngena wangi sidak ke brand Gucci, brand Prada, ngau brand YSL-nya dicampur ke dulu. Ya tadi tadi parti antara partinya digabung ke magang ngam kena bau tadi. Nanti enak ngam lain bau ya.
0: Iya iya iya.
1: Nanti bau yang ngam pulai ke mana bau ya? Tapi udah ya, dah digagak ngantik dulu beberapa jam baru demu bau ya.
0: Oh, makanya aneh. Oh, laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku time kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku. Jadi laban aku munyi kurang apakah aku milih aku wangi? Nuan pun demo. Aku sigi milih. Laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu munyi kurang nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya kini orang mana ya, aura ya, aura wangi
1: manis.
0: Tang bisi sekadar orang minat manis ne.
1: Bisi orang minat manis.
0: Nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
1: Laban deria kita itu nak sebahkan nanti aku mpua aku ngagak ya. Nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya. Lalu kangkuah aku ngagak ya. Pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh. Ngai aku ngagak lagi. Ngai sambut aku lagi. Tajak bawa nemunya maneh bawa orang baku lagi nak maneh. Ngai aku ngagak ya. Lepas aku nak boleh ngagak lagi deh.
0: Tapi bisik kadang orang rindu ke kenyum wangi ya. Munyi korang bisik bakal wangi ya tajam ke ne. Bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang tang. Munyi ko Tony tu tidak lepas deria. Dama tu hidu sidak tu.
1: Nak sebakar.
0: Okey, jadi tu tadi bisik nerang ke mimik ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Baka keistimewaan tadi baka ke disebut aku kayaknya gabungan Ari Pati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuh nade bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya retai bunga ros deh.
0: Iya iya iya.
1: Jadi maya ngagak aja baru campur bunga ros.
0: Oh jadi tu tadi tentu ya kita yang bisik utai pengap pedagang tu tadi ne siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi tu ni.
1: Kemanyu hage ngerangsang aku dalam industri tu ianya family aku mpu denya ngau bala senior ianya selalu ngau kami muka buff ianya bala wibo bala ya selalu ngau aku muka buff sidak ya kih get mereka jaku ajar deh. Lapan kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua lah bagi kita kak berdepan ngutai tau cukup lama. Jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong, aneh tinggi jako. Paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat di semua pialai kita.
0: Iya.
1: Ambil semua tanya di kakak kita yang memuju.
0: Ya betul jako perancang tu ne. Bedau-bedau berujung program tu malam beringat laban kita itu menyekuran laban okay nyamai kita muka siti pengawal pedagang tu. Ya tentu yang banyak cabaran tu tadi. Tentunya orang sanuk tu baru buka tu kini oleh pejalai ke pengawal tu laban niat semina ia aja nemu kini pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh kini nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni tau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut aja lah
0: shortcut aja ni pun pula lah shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku ngak bisnes sebab ianya udah ya COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mayanya subak, bisnes tempat aku gawaknya subak tutup. Jadi yang boleh apa bertahan deh. Jadi paksa baduk kerja and then kang ingat kerja pun susah mainnya stres memang stres
0: asalnya.
1: Jadi mikir aku mainnya kan agak bisnes tapi aku nak nemu nada ilmu deh. Cun-cun mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Iban ianya Itam Adin. Itam Adin tu mayuh ngajar aku dalam selok-belok dunia
0: bisnes
1: tu meh. Sampai ke dia tu Itam Adin tu paling mayuh ngajar aku ya umpama cigo ke aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Itam Adin bisa dengar ni
1: aku rasa bisa ini
0: bisa ni oh kemai doang penyanyi kita cerita. Jadi selamat tengah hari dengan Nuan Timadian. Mesti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nak ada salah ni.
1: Cikgu akunya.
0: Okey, jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cikgu ni. Itu media tu cikgu ngagai kita tempo temuai serta tu ingat Tony. Oh jadi sebenarnya kita nampu maro tu dan aku kita buka Tony Siti sebab so, tanya aku kena nanya buat Nuan. Jadi nama tu tadi laban undah cerita ke Mimet pejalai bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu munye kuno maya COVID-19 tu tadi tentu yang maya penangguh. Jadi nama penangguhnya tadi sepanjang 2 tahun tak ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebab aku start bisnes subak, aku nyua produk sida Ita Medin dulu, laban Ita Medin pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya sobat, hari commission hari Ita Medin nya sobat, hanya di situ aku magi nya sobat, kira sa income nya tadi, hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kiri pun 2021. Sampai tahun, kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya. Munyi korang nyamai nyebut 5 tahun tang pedih pedih mereka nyebut lah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih ha, laban kita kini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ya. Ngagak stikernya udah berapa
1: ngagak customernya paling pedih
0: customernya ya. Kita ke munyi korang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okay Tony sebelum kita nampak marah-marah ke bokai tentunya balap peringat kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious okay jadi kita merinas di lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita ada kemerinang lagu Arya temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan.

0: Sitai. Nin pian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau atau muai nya Tony NG program Ruai Kita nya di ngagai malam ninga ti baru munye korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony nya di sarito kira ke apapun program Ruai Kita nya di temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okey. Itu tadi Tony ulih nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pemujur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okey, pemujur ti pemandu ngagak ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi inya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai itu pasti positif lah, pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dua hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: ya, ya,
2: kain
1: ya,
2: yang baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai duiti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi deh jadi bekeni cara orang kak nama tu tadi cara orang ni nemu kak belajar ilmu hari nuan atau ke ngambil kelas hari nuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini
2: boleh ngagak aku buat FB Tony Engi ataupun buat page FB impu yang Tony Licious HQ ataupun buat IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Mada boleh nuan nerang ke balap peninga nama ke buah nuan milih nama bisnes nuan Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban nanti orang ibu-ibu di luar yang kat pepedia nak nyebut dan
2: sedang nyebut Tony aja.
1: Ya, uji nak nerang ke mimit nama bisnes tu.
2: Okey, nama Tony Licious tu sebab ia berpun hari tahun 2016. 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: dah. Kira ada 10 tahun namanya dah lah banyak sebab aku tu nanya balas kabar aku sebab deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belah mayanya. Aku sibuk ngau pageant kurang. Yeah. Bisa ngagak baju sebab deh. Bisa ngagak baju umpu.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi di break kaban aku nya Tony Licious ke mana kini aku yang anakku gagak aku lalu Tony Licious Secret subak jadi memang aku dah muka perfume tu subak lalu gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious
1: lagi
2: kekal nama ya
1: lalu kekal sampai dah
2: sampai kena tahu
1: jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne jadi bisik berunding kat tukan nyak kini berapa tahun dekat datai
2: setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi
1: brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: branding baju lah
2: share dengan partnernya
1: Okay. Kira ke mujur me harap ke mujur ne Okay, Nadi tu tadi nama visi bisnes nuan dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun tik dekat datai tu ialah Tony. Okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam anti bisi rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun pun benong komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek pasti positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belah maninga ya.
1: Yeah.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact positif ngagai nuan eh maya bazar tu tadi. Okey jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kak berandau ke tu tadi tang kita. Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari itu aku lebih agak bakal nuan umur tibi ya udah muan siti bisnes muan gitu atau ni
2: okey Jakob beransang ku tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jakob beransang lah. Tapi aku merik nasihat mimik lah ngagai ke bakal nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi orang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu. Bakal minyak wangi tu ni licious tu empu, memang kita harus ngaga identiti kita empu, menghasilkan bau yang empu deh. Sampai kita uleh ngeluar ke sapa di rempu kita, ngaga utang kita anak lala yang anak takut, anak kalah laban penguji. Bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat, merek pengelantai yang seruan yang nenek pelama customer lagi.
1: Kira ke aura-aura pemanis ku.
2: Pemanis ya deh. Asik bakal kita nanti kita dah anggap pengawal hasil akan bau kita tempohnya hasil akan sapa diri kita deh.
1: Iya betul. Nah, cukup perasaan itu cukup unik siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait dengan utai dijual ya tu tadi ni. Okey anda berasai jam kita ini Tony jadi berasai. Bisi lagu Jakob ke penuh dik ni hari nuan ngagai balap meninggal kita
2: okey Jakob ke penuh dik
1: lebih agak penyanyi kita kita medien pelabak aku bisi dengar atau
2: terima kasih ngagai labak mendoa saya aku ngasih ngau okay, hello aku dengar
1: okay. Hello ne
2: hello terima kasih hello laban sampai ngajak aku hari sampai Zek belajar seluruh bisa aku belajar biar
1: oh bayar ne
2: belajar seluruh nanti aku memula belajar biar saya kira tertakut berlemah aku tak jatuh enak nemu anak orang tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh labang umpama cikgu apa apa mengajar segi yang tak berlemah raja lebah aku
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti bisnes ke di pansukan yang diharap ke balap ringan kita bunyi ko yang laban yang bisa berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang po Tonylicious HQ
2: hanya page
1: bisa kontak admin bisa boleh kongsi dengan peningkat kita
2: kita boleh kontak terus minta kita muka BFB aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link yang ajak lah.
1: Okay, terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international lalu datang ke kunti baru interview ni okay, jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara terkenang kenuan bakal ke wangi dengan Kak Tony itu tadi wangi itu terkenang ke wangi atau ke aura dirimpo
2: salah satu customer
1: Marina Jana okay. Nyak meya lo jangan kanto ini udah beli perfume Mbak Tony okay, terus bergulai kami Mbak Awang ngelak tengah hari di YFM Miri
3: adu sigatmu wana bujang tubuh tegapnya.
4: Aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Ya, kita Medin baru dah merinang kita ingat lagu saya semaya balang tadi merina jara terkenang kenuan kanya udah balas semaya kekadang terkenang
1: kan terkenang iya baka baka wangi me ya nanti kita kena wangi identiti dari impo sikit terkenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
2: kita kan lama-lama
0: kekadangnya ngasakan ngapa ya baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisik bunga yang pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita
0: ya. Cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya guys yang kita medin lama bisik meniang kami doa ya kita sebuat cerita nih buat program atau ke segmen ngelah tengah hari di WFM Miri Sarito
0: Nampak munyi ke ikir ya lama

0: lagu kada gagak nyukai hari ukai ya ngagak leka lagu. Nah orang bala orang kompos orang bukai ngagak ya sebenarnya ada kaja ada.
1: Iya nyampai kaja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Pengamatnya ike ja menemu.
1: Iya. Oke. Aduh ngusira kira.
0: Laban kira kari ke penulis doa ya di itu dah.
1: Iya. Meri awak doa ya.
0: Meri awak doa macam mah. Sapa dulu doa macam pesan ba Facebook. Miria Fan Tadang.
2: Pesan hari clearance Midan yang mana hari pakan ke ya. Hanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan. Lagu tik dikenak melina hati direk Bakaban FB Wati ngakoni di Melaka, Syasha Amanda di Sibu, Mas Diana di Limbang, gau semua peningan YFM Miri kengali hari tau. Lalu nuju kita meh ke pesanan Arab ke Teperindang meh tengah hari tau.
0: Ya, mat banyak leban munyi ke semaya balang tadi ke selatan
1: banyak.
0: Cun lagu pinta Clarus Midan tu. Dah tahu dah stemus dah non macam atau dom.
3: Top sih senarai stemus TV stilam. Ya, mat dah selamat tengah hari DJ. Sama ngajak pengawakung ku kesari tau minta diputar lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will. Terima kasih ya.
0: Sulu Sapa Aku.
1: Seminat nuan aja nemu nyestem Sapa Sulu nuan.
0: Ke selatan menya nanti nak nyadahi nah.
1: Nanai ku ngau me. Bisi nyapa kita tua tu.
0: Semina madah kening aja tua jemaat tadi oh.
1: Iya.
0: Okey tu bacaan lagi tu Syahira.
2: Ari Ujo Caung yang ada selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah tu pagi tadi sama hari Malaysia guys semua kita nak Malaysia.
0: Ya di Bandaraya Miripan hujan. Mungkin mungkin celuwem hari tu di Bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
1: kaya. Okey dom tu hari anything gitu.
3: Ya madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau hujan gaya kami hari benua betul tau. Minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam ya. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama dah pulainya nyerepak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay. Sira tu Ari Rosliau.
2: Selamat tengah hari, sama kerja ke pengawal hari bayan tasya mukeh ko. DJ minta tebak ke lagu hari Rosdina di Ngamedara kena merindang di Rempu Indok Dawit Emilia Emily Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi. So senang rindu ngau ti bukai yang mana semoga menantu ya Bab Miri bala mandek ya pesan nama berita kita semua kejam dia tok serta rindu kedua dek ngagai semua okay, terima kasih.
0: Terima kasih kita belalak dulu ah merindang bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Suelin tadi nak ya.
1: Iya sigat tuai.
0: Sigat tuai.
1: Kena emoji you sepiak tu nya.
0: Nah namo ngah bala tetim sigat tuai mena do ma. Kira ke nama
1: merindang sidak ke sigat tuai nya me.
0: Tapi tau kira ke cemburu mena do ma.
1: Ana ngelak you ja sarito.
0: Kena merindang kaban kau rajakan ni jangan kau bisa menu mendiang ke
1: bisa menu mana
0: ngambil anak nganjuang ke Mina FM

0: Ya, sigat tuai me.
1: Tampung baru gak pesan dia dom, Syahira.
2: Tata dari Nord agak selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu. Minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua peningat YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Pesan harap ke semua tu peningat serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke. Minta tebah ke lagunya dah mau. Nanti nulis mutare lah tukar dan tebah. Salah jaku iban dia ada.
0: Okay.
3: Hari Richa Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalan simpan simunjan. Nebes lah, nebes sebarang jat lagu hari jo sepinjalin ke kena Merindang ke bak FB enggak bala petungga pesan Arab ke terperindang nuju sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia. Selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan. Kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata. Selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena Merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak kaban FB WhatsApp balam adek di Sarikai ngau kucingnya aja.
1: Siti Agedom, seberapa kita natai ke lagu
2: hari Raja Lemai. Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal sedua bakal ke tengah hari itu. Minta nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban hari Fedelin Leo kena Merindang bala peningan radio kejam dia tu. Hari Limbang tu DJ benar meda orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Oh, bala sedap dom tu. Okey dom hanah dia. Okey, kita berperinan dulu. Komen
0: kita.
1: Komen tahai. Okey, kita berperinan dulu lagu hari Fedelin Leo
0: Tebak Nsiban.
1: Rentak ngalah hari
0: YFM Miri.
1: Ini nyerentak ngelah hari interaktif wah.

0: Ya, tebak siban Ferdinand Leo. Jadi okay, mari yang kengelah tengah hari ugalai ngau kami by interactive way di way pemirik ke ngelah hari tu. Okay, dom syarah lah ke seduai natai ke pesan dari bala peningat tu hari Johor tu, yeah. Kota Masa Johor.
1: Hari Lina Bugi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari Kota Masa Johor, minta nebeh ke lagu hari Anderson Ngalai Durian.
0: Durian.
1: Oh, durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi, Kenawit, menantu Ngaucok, ya Besibu, Jaya. Jela Hani Dawa Tenggoling Malaya Kerelem Bana Ribot Robert Bana di Korea. Kami sebila di Johor gak lalu nuju sesuai buat konti di to. Terima kasih.
0: Jauh kok tengah hari to di Korea.
2: Di Korea dan.
0: Okay dom.
3: To hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas aduai. Bila pengawas tengah hari to abawa nari simpas semuanya balai ringin minta sudah mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai ke sarang ti dikena merindang kabanti sebab pasang lama to bakasi da Alex Detabina Barau Stamos Devi Stila Robina serta kabanti na oleh dirintai kena mama geng. Ya megang ngake kabar FB ngau kabar WhatsApp ti kena tengah hari to.
2: Tau tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratu lemai to minta muta ke lagu Anthony Usan pengerinduk tua kena merindang di rempu ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pia megak ngau balai anak ya bat Johor serta ngagai menyade ya bat Sungai Langit layak pesan ngarap muja ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningang lagu ke ada pinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi doma.
2: Okay. Peningang kita itu tadi di ya, Facebook.
0: Aba Facebook Wife Mary ya. Hari Linda lagu baru hari Linda dah tu kita buka lagi baru.

0: Linda Repa Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Ya.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boni Fesipi. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nangam Pengerindu dikenak merindang orang kengala aku tuai biar nak alah sebut nama.
0: Jadi okay. Boni Fesipi, ha?
3: Ya. Okay. Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta nebah ke lagu Maling Ati
2: Maligai
3: Maligai Pengerindau Ari Igu Anthony Kena Merindang Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James Saya Stamus Devi Stelov Mami Abak serta DJ Banango DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Hari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati kena kung merindang semua kaban FB ngau semua peninga pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday oh.
1: Sama birthday ya Sarito
2: birthday ya Sarito semua terjadi kelian temawai
1: selamat hari pengada kelian temawai MJ
0: selamat hari pengada kegenuan
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan dikenal merindang balas kamar Evi ke ngelala.
1: Untuk bisa nyapa kita apa yang lambai tu madah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey tu Dom hari Mariana Tukang tu
2: selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Duna aku tetap saya dikenal merindang semua peninga harap kesama terperindang terima kasih DJ.
1: Auto okay. Selera ke penudi
3: penudi hari Mas Diana terima selamat ngali hari minta muta ke lagu Ari Nelson Nehru luar ke negeri kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari to balandan din medi je bana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat nyajak pesan hari ya tau ke Kumang Irene hari hospital iman dito okey tiga tawai DJ bos bana. Okay.
0: Jadi jamnya makin
1: kira-kira
0: ya. Jadi pesan Aris Dwai Dom
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai Syera dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di to menyadi DJ me kami
1: rindang nyadi DJ
3: rindang nanya first time kan
2: nanya lebat dengan waktu nak kalah
3: terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdito nanya ada kita bertemu baru me
0: terima kasih okay Dom.
2: Lebih kurang bukan ngosok gue tadi. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kene meri DJ kene ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Oke.
1: Ngarap ke hari kami doang yang ngarap kustuai mujur dato ini nemu bisa baka bisa vacancy kini ini nemu boleh limpang itu kan
0: minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, nyeri ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Aneh gua ngunte-ngunte Reina dua mak.
1: Mayu mak peminat dua
0: tu. Aneh gua temu kedua lo pelajar. Benarnya baru dua ngiga ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah lagu ke depinta tadi Prince Will Solo Sapaku. Mupak kami empat, kami lima, kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Kalau benda ini bukan dia tadi kami lima. Okay.

Selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, bergulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 ngali hari nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, kita diau bahkan di Kuching. Okey, pemegang di Serian, kita diau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, selamat ngali hari semua. Okey. Jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami Ari YFM Miri, nya Bana Jimbat Stuai Brenda, sudah bergulai dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berhingga hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulai dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua ngau lagu Ari Walter Bana. Lagu kena beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, setiap hari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ningga ke lagu Ari Menuah. Lagu kena beri nama Kebenar Ya. Pemegang kita dengar ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegah di Limbang Galawas. Jam kediau tu berdaulin ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri, dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegah di Limbang, dia tu berdengar ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegah di Miri serta Kerandur Kesemak. Kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Okay? Kita boleh dengar ke kami dengan website pemegah aplikasi RTM Klik. Channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peningnya sebelum kita berinang lagu ke sekali itu, aku mari kita berhati ke info tu, takut jaku tersau tu peningnya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA, bisa dia ngatur kempen Pap Smear kena berbayar. Jadi itunya dekat diatur kena hari 6 tu, hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey, jadi pengawal berperasa Pap Smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk nyagai pukul 12 tengah hari. Jadi ngonya semua orang Hindu di tesau ngambil sama sampai pada time ngambil peluang tu berperasa Pap Smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 hingga hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen Pap Smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu peringat. Okey, ya, jadinya info kita ke ngalih itu peringat ungkup kita kemudian ingat ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang, kita ingat ke lagu ke sekali itu, lagu hari Tamedin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenyak kita ingat ke lagu hari Frederick Sud, lagu Anyut. Okey, terus ingat ke kami rentang ngalih hari YFM.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Ya, jadi ke sekali itu dengar aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloni.

akan bertuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkia pukul 5 lemai, jadi masuk nak dapat bayar. Jadi sampal me datai bebelah mayu bai deris bili ke pembelian aki ini apa indai ha malamnya di. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dr. Mar Stephen Keloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ngamata ke peket final SSJ ke-9. Bebaga kita akan benung online buat Facebook jam kedai tu untuk leh aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu nanti boleh ya kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis kebisi dengkah kami buat Facebook dia minta kita sama-sama support like minta kita sama share komen badia ni bagi finalis tidak rindu ke kita. Okey, sekali kena finalis solo takah finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like nge-follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebelum kita berpindah ke lagu kenangkan kita lagi tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ K9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu beringkah ngundi dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, Wife Miban, tahu ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link andor kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Ngau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tahu undi dia tu. Kita tunggu lawa Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook rasmi YFM Iban. Laban dia bisi udah dingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya terus berpindang terus dengar ke YFM peninya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Data, lagu Berani, bagi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka ngau setiagi lagu Ari Sylvia Banyi ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: Jul Pagi Rewind
1: Badok Bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke Badok Bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut nadai dalam pengidup dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Maya hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisik di main ke kami ke ngalih hari itu Bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segulai sejalai, terus ningai ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai terlagi peningnya. Okey, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Atau ke waratu jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju pemegang kita ke diau di negeri kita ke diau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ningai ke kami ngenak frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ningai ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sebelum kita ningai ke lagu nangkan kita lagi aku mak terperhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dikengetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngogas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros mega sama dekat dimbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benua nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar mansut ke Jakutu ba pengawat dur ngerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Jadi ba senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak baru ke nampuang pelajar bak palan pelajar perintah Politeknik Gau College Community bantuknya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tinapan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngalih hari tu peningnya. Okey, jadi buat jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan komen lagu peminta pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami, tentu kita follow dulu out. Kemudiannya kita boleh komen dia bisik post ke dingkah aku buat Facebook kami tak komen nama lagu kat dingkah kita lemah itu nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai khabar Melayan kini dari sebilik kini tak ke orang dekat saya tak anjung buat Facebook kami YFM Iban. Okey, ya yeah, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Sandai Anak Liwang lagu kena beri nama nama penuh ni Sandai Liwang lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentak lah di YFM segulai sejalai.

Ya, baru dan merindang kita semua. Engkau lagu Racun Dunia. Lagu kena baik. Winnie Albert, Berpadu Nyawa engkau Olivia C. Okey, mai jam kita ke dia tu punya pukul 4:14 minit lemai. Kelagi meri selamat lemai. Selamat ingat ke Rentak Ngelari YFM. Okey, dalam penglamat 3 jam berenggari pukul 3 tadi nyentuh ngakir pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen KBC dan jom bala ke ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari hari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sar itu 17/9/2026 berengkari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu pedinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di pelabak KBC Nyadi di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Merahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di pelabak Kenyadi, Bas Kedandur, Bakas Seriaman, Pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gaun, Limbang. Jadi, nyameh ngenang bergaul ngau gayari kita nitiah ke report tidak keluar ke upis tik mata ke gayari itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat maca komen KBC dan jom bala peninga bala kaban kita bak Facebook kami. Okey, jadi itu usan Ari Ana Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penuh dengan kenuan bak konti. Salam sayau, salam lelengau dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Tiulia minta main ke lagu Kawal Antara Tua, dikira merindang semua ranking lagu ya. Okey, peningat kita ingin nak nama Neraja Lemai itu buat Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Tebak Ensiban, lagu terbaik Federlin Leo. Lagunya dia kena merindang balap dengannya radio YFM jam kedua tu ko ya. Pemegia ya sempat mana dia sama-sama me kita ngundi lagu Tebak Ensiban tu ba carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangiran. Selamat lemah di Jeraja serta selamat berjalan ke Pengawa hari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya dikenal merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Stella, Vindu Kenawit, Eric Chang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masu, engkau semua meh ngarap ke sedaya sama terindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal berkonti madaka diri dari kota Masai Johor. Minta main ke lagu hari Anderson Nyalai, lagu Seperti yang Bungai ke Tanda Tua. Di kira merindang derimpu pemegat dituju bagi semua kabar belayan di Sarawak meh nyajak panas gayari kami di kota Masai di Johor di Tokyo ya. Okey, Jessica Itan bisa komen ke lemai itu. Selamat lemai DJ. Sari itu balat dar sebun kami di bawah ke Yahya Mat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebun sari itu ne. Okey, ya request tu ke minta lagu Pengrindu di Lamun Sebun di bayi penanyi atau ke niang Michael Jemat. Dikena merindang ati derimpu. Gau semua peninga atau ke peminat setia WFM di serata menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Okey, engkau yukusan sama-sama kita nyaga pengerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Okey, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari penyanyi Warrock Kaban Sampai Mati. Hadi kena merindang Sida Julia di Seriaman. Pemegia
Indai Gary di Miri serta semua kawan Facebook, ke udah enggak berkelala. Engkau jawasan ngerap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Linda Kawal Ati Tua di kena merindah balakaban Facebook. Engkau semua balakaban, engkau semua peningat yang lalam eh, ngarap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengar ke lagu Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajes. Panas kiri kami di Selangor, minta main ke sebarah lagu meh di kena merindang semua orang kengala. Bagai sida Julia Chai, Chaying, Ya Tida, Apai Boy, Apai Leslie, Ino, Apai Megia, Nuju Sian Anding, Mak Winnie, Doris, Ngabala Kebukai. Terima kasih ngakin Wan DJ sama-sama. Okey, nyadinya komen KBC Danjung bala peningat kita, bala kabar kita, bala Facebook kami, Wifi Ban. Lagi aku baca baru, pesan pesan bukai ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu dari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Putua. Bisa mengenai lagu dari Linda Kawal Ati Tua. Udah ingat lagu dari Raban The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalai dengar ke YFM.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, lagi macam komen atau ke pesan ke BC Dianjung bala kaban kita, bala pendengar kita pak Facebook kami YFM Iban Kelemai tu. Okey, jadi pesan ke sekali itu hari Mary Sadah madaka diri hari setutu yang baru. Selama lumayan DJ minta main ke lagu Gwen di kena merindang semua bala kaban Facebook, bala kaban WhatsApp, okey, bala kaban TikTok. Gak semua keng lala mengharap kesedai sama terperinan ninya ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu koya Ahmadnya. Okey, rimbuh Julai tau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Ika Saiful Malam Lagi Muda. Dikena merindang semua baki Facebook atau ke mua bob ngabala kaban WhatsApp mengharap kesedai sama terperindang. Okey. Kemudiannya Louis Frankie, selamat malam hari 4 DJ serta selamat mujur dalam semua pengawal. Minta lagu Kawal Antara Tua dikena merindang terimpu ngabala peningnya ke benuningnya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua selama lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Anderson Nyalai Ngai Jawah Nuan atau ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang, selamat lama DJ, selamat berjalan ke pengawal Mambam, gari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi, Kampar di Pelepak. Di kena merindang siapa keng lalami aku ya. Ngaroke sama terperindang. Felicia Glenn, selamat lama DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Kawalan Tertua, di kena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abad Dom, Madaka Diri Aris Munjan, minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngage Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin, Balaisan Ba Semlatung Balai Par Ba Ijo Batang Ai Sri Aman, serta semua ke naulah disebut kemagamen oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu kumar adalah au. Okey, Juni Ben, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu hari Sandai, udah kala sangkai bati. Dikena merina derimpu, enggak balai kaban Facebook, bakal sida Bangi Manduah, Doria, Kloni, Syasha Amanda, Madeline Insan, Indu Kenawit, Zarina Jantum, Jena, enggak bala anak bala menantu, Pak Miridian, terima kasih DJ, berjimat pula lagi kuya. Terima kasih Juni Ben. Okey, komen ke sekali itu Meri selamat lemah ngagai Indai Meliang, selamat lemah di Jarbi, selamat berjalan ke pengawal kuya au. Okey, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu, minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond, James Anyau, Stamos, Davis Taylor, Mir Bermati, Mami Aba, Eni Tinggi serta semua peningnya YFM Kelemai Tokku ya. Okey, Richa Unup, selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke pengawa Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu hari Jospin Jalin Nadai Pengrugi Tu Anak Jadi. Dikena merindang terimpu pemegah, dikena merindang bala kaban Facebook, pemegah balap tunggal Ngau Jokusan, ngarap kesedaya sama terperindang. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawal. Mambam gari kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari Idi, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Edi, mungkin bisa komen tu, selamat berjalan ke pengawal DJ, Madaka Diri Arima Rudi, minta main ke lagu Igu Anteni, lagu Meligai Pengrino, dikenal merindah semua belakaban Facebook. Mayuah nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okey, sesila komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Any Tinggi mengkapsi komen, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetanagi, dikena merindang semua. Stamos, Stevi, Stelov, minta main ke lagu Stasi Rai, Seminak Berambi Uliah, dikena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetanagi. Udahnya Induk Kenawit,
Mamam gari kami di Kinawe tu DJ minta main ke lagu Merampau di by Alex Swan di kena merirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih au kita ku dengan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi ba jam ke penudi lagi dengar pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Akhirnya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami buat YFM Sekolah Sejalai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke
1: panua. Ti aku ungkah kemua pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Nawai pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentang ngali hari.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya. Nya utai tu kak nyadi gitu dah. Daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tiknya di ketua ya ruang bilik, nyadi pastor baruang bilik, nyadi juru latih baruang bilik. Nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sejalai.
1: Rentak
2: ngalih hari.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak Behen Sri Abdul Teh Mahmud sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III Ngau Tabong Ibnu Khaldun bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Seh Orang Islam di Menuatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun tinggunan buah penemu berguna lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tik baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang kejadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau silih agi bak program pelasau jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasau jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peninggal kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari itu pastor atau ke berkini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Betul gagal hati au bakal kerbak mata panas au anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak ya laban nanti mua kita tampak sehari itu pastor di pelabak aku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sehari itu tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nyu keriang agak energi nyu keriang agak ngerja pengawak mujo lagi gak pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi

0: si Panyai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakato berami de pasal berami melah Pinang ku aku tu deh.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita sarito minta nuan nerang ke dulu untuk pasal konsep pengarami nikah tok ke kawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jako tanyanya. Nikah ianya utai tik besai serta badas bak kita Kristian. Jadi sitik komitmen ti kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya peramu Allah talab. Kinti kita mendak jakut Tuhan bak pemungkal 2:18. Jakut Tuhan ti nyebuat udahnya Tuhan Allah talab jakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya. Nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakut tu bala peninga tika tu. Utai ti di kedekah Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ia nyebut nak manah laki tu diau kediri. Lalu ia ngagak induk ketau yang ia. Lebuah kita nemu tikah tu pramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke ia aja. Pengerami. Kita dekat ngemulia ke nama ia. Lalu berindiak bak ia siku aja. Nah. Lebuah kita ngintu pengerami. Rami. Kita ukai dekat didinga Rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke nama ia. Laban entik pengerami nyak nyau terkelalu iga. Ia oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke nama ia.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lalu kita ngau kemayu orang datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah Pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupuk kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikena kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tu ke meda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawal dengan belanja berkawal dengan pengawak ke dekat dia tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau baik kenyak tadi sepiak induk atau ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor, bakal ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan ke bakal tu merambu pengerami melah Pinang seduai ngena cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya, lebih lagi bak bala bak gereja, bak bala kita mayuah hina barumah Panyai bertulung, bersukung ngagak perambu. Lebih hagi bak gereja, bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatul ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah, kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Ana ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta Panyai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat medak, sidak tik baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat medak sidak ya bemun, bepun ngau mana, bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat ngau utang tukak nak ngasau layak datai anak. Udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya. Nah ya, so juluk kita dekat medak ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
0: Perhati ke, utai ke disebut pastornya tadi kelebihan agak bala

0: kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pasta nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatok mega tentu berguna ke belanja ke besai mega. Kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke do gift ko kita namanya hadiah miat punya kada break lagi temuai deh. Maya MC lagi, maya fotografer lagi. Serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasa. Maya orang berjalai ke pengawak tok de pasa.
1: Betul.
0: Ba pasangan ke pemisi nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya. Atang tu jadi perkara ti neku ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh. Dia kekurang ge pun penatai pemisi tang ngemuan pengingin hati ke dekat berami besai megak pasta. Tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang.
1: Nang amat.
0: Lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan wan ulih nerang ketok ngau silik agi kini pasta.
1: Oh amat amat terima kasih ya. Bak penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsa maya lutangnya lagi. Katinya orang kedatai. Tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi. Ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru bebeli kau taitik baru agi gemaya lutang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakar tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah nu tersangkut lalu bah aku nak masuk runiang aku tu dah ya aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang
0: ya nang sigena patut mene pasta kita berutang lebuh kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu
1: dah ngau
0: utai tu uli megak di pedak kita dia pasta laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi nyau duit simpan pen adi ambil kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunyi kenuan nanti bisik utang berat singkang kita dia pasta
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya.
0: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningga perhati ke utai ke dipejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolong dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak degik kita bergolong baru buat program pelasa jurai 6.35.

0: Agib Gulengo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulengo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita, ngagai kita ke baru Gulengo kami bala peningah. Terima kasih terus ke Gulengo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua Tok De Pastor bunyi kuakunya tadi. Ketegal kita ke dekat mantup ke hati balakaban sepiak induk, balakaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami ban dua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tak pasta kati tak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk ba gereja aja nadai tampung tok ke nadai siri 1 di gereja, siri 2 di restoran tok ke hotel, lalu siri 3 di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyona muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tu nya di kecunto kita ya, betul tau.
0: Yeah.
1: So kami semina berami ba gereja aja. Kami mayu raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban dari sepiak aku, kaban dari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah tala lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke rundiang, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berundiang dekat Nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okay, ngagai bala ti uliah, ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran
0: ya.
1: Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okay, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah ku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngembulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai mega berutang anang labannya utai salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya. So anang okay, labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bab pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja aja de pastor. Jadi lebih datai ber dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nadai bekeni kau kita nada isu meko kita de
1: nanti
0: kita berami bersitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan tangtik kita mampu nada salah ba pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya.
0: Jadi nya tepulai ngagai kita empu meh bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya.
0: Nyadi Tok Megat de pastor, bisik Megat penemu amadah ke berami besai maya melah pinang, nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif de pastor. Nak semestinya bakanya Megat ne. Laban kebuah pihak antik kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban, ngangau ke mayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal. Retinya mayuh orang jukung tua menya, mayuh kaban belayan tua. Komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku nanti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai kena sebut aku tadi. Bisi baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih kurang. Okay, ya madah aku nesal sanau ko ya. Okey, nambah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Hakai aku nu sino aku ninga ya, kasih amai ko ninga ya. Ingat kita kita bisa value tidak pegai kita. Ba Rom 12 ayat kedua nyebut anang ni tiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedia sendiri empu kasino aku madah ya. Nah, nama lagi utai kena sebut ya orang ulah orang ti maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korian 2 ayat ke 15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah dinga tahu kita rami rami gagati rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan ne pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya nyok habis nanti dipancit ke dalam biliaknya nyok. Namanya ruangannya tadi bau renguan aja.
1: Ya. Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua anusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi betulung bersukung dari segi belanja atau ke dari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana abak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utai kaku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti aba kita itu deh pastor patut kena kita betulung bersukung hari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu enang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Bak rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Bak dengeri disebut merek ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak tik. Bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja tik besai. Nyak ke buah tulung sukung tik bakato enang patut dikerja lalu semua diperansang mantuk nulung sidak tik bempu pengawaknya sawup atau ke besawup ngemak-mak tik berat nyak mah pengawak tik badas pengawak tik ngemulia kenama Allah Ta'ala pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik tik ngintu pengawak tik besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya, aku berterima kasih ngagai semua orang datai. Nang dikangau, ngagai semua tik datai. Terima kasih sidak ya merik tulung, merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih, kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena sedoya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji kena nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabi ya kita banyak kenyata tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekala di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke uliah di pejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita ngintu pengerami ya lebih agi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketok tang dalam pengerami tu anang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au dan kita dekat ngerjaya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di dunia hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih agi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak keduan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai baru

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

0: Dengan meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4 17 hari bulan 9 2026. Dah berasai 17 hari kita dah bulan tiket 9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita bisi Elo Y Bintulu bergulai ngau DJ Flora. Ke nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sembama. Lalu 7.30 kita ingat ke berita lemai ke di Tabu Terusari YFM di Kuching. Lalu pukul... pukul 8 malam kita IBC special di tu malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita IBC program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Istimewa bersama RTM Limbang dalam Majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia anda.

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu hari urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urainya tadi peningan ianya berkawan dengan pengawal kami di ATM Limbang ianya pengawal

Inya berkawal dengan pengawal malam amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengatur dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 3 datai. Nah, jadi ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisingnya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Sarito tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh dia adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya jadi mensia mayu dan bisik datai ke Limbang dan penuh berdedat nama tu manusia mayuh dia ke bisik nemuai tau ke okay, orang di Limbang aja engkau pergilah bisik temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawak belumbak perau tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar pekit ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Tolong beri selamat lemai ngagai peningat sahda Ari Limbang bakal selama rimpat Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu pengelantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuilah ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia pecakuk tau ke komunikasi bakraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarinya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke Adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM ATEC IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita ya ke terubah. Ngui ngaje berita ke dua atau peninga. Berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimai dengan World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur bak Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur bak hari kesebaka ianya 26/9 ianya pengawak kedikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi lalu pengawak tu peninga dekat diatur bak palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya bak Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya berita kedua. Siti dagi berita ke dekat dikongsi ke kutuk. Madah ke PPWS daerah Bintulu Tatau. Bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk. Ya ke dekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya. Bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu. Kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi kaku bahawa Hello Y Arya Bintulu Sarito Jadi boleh baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora ti udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya lagi mengkang mulai ngau aku di sada hari limbang bunyi aku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu cikgu peninga kita hari Kenawit ya. Minta bertambah ke lagu hari Wilson selaka padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur. Kalau belayan ba menuang, palas, terima lubuk tuan gal semua bala ke di limbang. Harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peningat kita ke menung ba kenawin jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke? Baru aja didengar kita, Anang Ngumpan Aku, Tani Andrew. Ujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi, ngelansak sekedar program tau ke Pekit ke Bisi. Dia adu ke berserimba yang ke Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026, hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi, sehari itu ne. Jadi, pergilah perlumbaan tau ke Pekit Perahu Naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ke pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9, ianya pengelama 5 hari. Lalu PM Mega Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diadu ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P22 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke ulai datai tau datai ke Limbang lah lama kita udah nak meda Pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Alistair Juin, Badu Cemburu Buta. Jadi, pemega berkawal dengan lagi ngelansak sekedar program atau ke program berserimai ke Pesta Limbang. Jadi, sudah disebut aku tadi, ini pengawal pagi, jadi malam. Malam hari 6, 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6, malam hari 5 ya. 18 kita ABC di Perindang, penyanyi kuda di Kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik ke kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa, lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya BC di Perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nur Madiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta Limbang. Pagi kita meda orang berlumba perahu, lumba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur, ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Berserimbai ngau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah ngabujang beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ule duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanang anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita ari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat to. Siminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo? Ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.

0: ni ke nyakut sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ringindikan tau kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okay, jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru ba program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding agak orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bekenya lalu sebandang ke pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bekas semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bakal semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena ngepun ke program kita ba jaku sempama kita ke minggu tu.

0: ke nyaku sempama tu ne. Ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, datang baru tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan pendia bakar rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan kena jaku sempama tu kasih muda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikuk-sikuk kabar melayan. Rumah pan yang nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusa ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembu ya. Jaku, program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Hari 4/17/9/2026 bertemu baru. Minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Merian Aslan udah nadai 12/9/2026 ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayuh ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Meria Naslan ba Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat di anjung kena 14/9/2026 berpendam daya Lambir Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat guan uliat 26/9 hari 6 lalu ngetas uliat ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bubu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi mada ke pengawal ngerta sulit ni yang anayal ianya beran Nando murid tes cendang anak Mikkel tau ke ucuk terumah Merawi anak Unggeng. Jadi pengawal tu dekat diadu ke kenari 6 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Unggeng kampung Gua Miang Seriaman. Ini pesan ditujukan ke pembelayan ke diau di gua selepuang ran punggu engkeramut nyelam kelawah bo aik belugu kemintin kelawah panggil sebemban sungai besai selanjan karak lacau bangkong kubau bayit empalajau kampung kutai lubantu kampung bebini lubantu Seriaman Kucing serta nyuju ke pembelayan kena oleh dirintai ke nama ditau ting lalan yang fran Nando Morentes cendang anak Michael tak ke ucuk tu rumah Merawai nak unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua pembelayan TBC datang sah mari sukung serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung gaya kabar melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lugai serta kabar melayan keng lalani yang terumah manggai nasawing. Jadi pesan tu madah ke terumah manggai nasawing udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sengai barumah sembai anak bukit bak skim gempuruk nanga ngungun. Jadi ini yang terumah manggai nasawing ke kak dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke cikgu Megres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum engau tu dekat mada ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergila lalu dekat dikubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke kabar melayan barumah Danggat Sungai Kawi Indai Stin barumah Tabuah Ngungun rumah Tabuah rumah Bangsa DJ Selangau, Rumah Agup DJ Selangau, Rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadi, Sungai Bayong Serikai, Sungai Badur, Bitangur, Keltung, Bitangur, Sungai Lasik, Bitangur, Sungai Gemuan, Bitangur, Indai Stin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bitangur, Sungai Kejai, Bitangur, Sungai Sian, Bitangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, ngau kabar melayan kenalah dirintai ke ditu ti ngelala niang Siti anak Juli tau ke madik tu rumah Junis tau ke Indai Senah dipinta sama oleh ngenatai ke diri ngesah perusah ke
pengawak rabat. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jago. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali tu. Jadi pihak megangkan kita ke Benung Kiruh di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Dulu terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai tu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami dapur ke berita lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata ke anak sida, engkau teriat agi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Tenggara atau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu elak. Ia benar pengarap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah paket lombak ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur kejaku untuk ngagai pengarang berita budaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur beli barang di Kuching pagilah. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedap pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sebut asap kedatai hari menua bukai. Ia madah ke penanggulnya anak boleh ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, lebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemari, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai enggau penuai resminya ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara tu boleh dikemujur kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hidiran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas merakap perkara tu megak berguna ke atur tinggi komprehensif nyengkam gempung kerjasama ngap upis menteri pengawak berkebun ngap komoditi dikena ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur kejaku tu udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikenak nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayu agi peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayu agi bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantu ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program, lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak sama bisi diberi nyengkam Siti Injin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benda mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas ti indak manah ke pengerai, kalai kucing ngau IPD Serian sama ngerikut ke IPU ti pemaduk balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan ti ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas kejelan ianya Sri Aman, Sibu, Serikai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebrisi semina direkod ke di Limbang ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital lebih interaktif serta narit ati. Pemberi hari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif tanggung pengawal sosial korporat CSR kena mengangkat ke pemanah perengkap pelajar pak sekolahnya. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Sri Nancy Syukri merah ke atur guna teknologi modernnya endang senutup benar ngau pemansang pelajar kemahir itu. Balan biak megah udah diasuh ambil peluang ari utai tidi sediaka, kena ngangkat ke pemanah pelajar sidak, lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah tau.

Dato' Sri Nancy Mansur Kujaku tu buat program Hari Tanggungjawab Sosial Korporat Global Mapping 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata kanak sidak ngau trit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak mai perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Dato' Sri Nancy Syukri pada kepkara tiban satu patut dipun ke bak rumah nyengkau nyimpan kunci perengkap ngangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun di dipelabak ke maik kereta lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah. Ia marah ke elemen tak kira kanaknya lalu berdau ulih dituku ke laban penusahnya agi benung di pansir. Ia marah ke sebarang penusah pasal pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching dia tu udah tembun dar. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentukan barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitih ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disedia ke ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, ngau palan ndur nunu. Berkaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketegal narai company engkau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Dato' Sri Alexander Mansur Kujaku tu bab pengawak endur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Dato' Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tikat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak udah dianjung lalu lagi ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gaya marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diato. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 agi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang mendatai misi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungguh matakan nak sida, engkau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sebab memang peringat, dia tak terus pula sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak, Sada, ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.

0: ke. Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakok Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai Enggau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minggu hari 4, pukul 6.

0: nama serta main nama. Dan ketika still lebih tinggi lagi, program dah tak jauh pesaka Lembang yang awak sabar dulu.
1: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita buat program Tajau Pesaka baka selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ni penata ya?
2: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemai tu. Ngagai semua peningah, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku Kampung Tanah Merah Medamit Limbang, enyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peningat enyak. Aku bisi join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisi dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, okay? Tiningo ngagai Rusia tu kai semayak lah sebenarnya, yeah. Kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu enya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpuk best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
1: Sabah dia, okay, okay, so, Basarawak nah.
2: Okay, Basarawak.
1: Jadi sebedau tu tadi tu jauh berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
2: Oh, betul.
1: Bangsa tu nama sigi Iban ke bisi campur?
2: Sigi original Iban.
1: Sigi original Iban, kemudian agama bakal bisi campur.
2: No. Sigi original Iban.
1: Oh, nyat tadi bakal engkau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
2: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
1: SPA.
2: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD ko sida ya. So mayanya udah aku ngau interview dan bisik kursus 10 bulan kami kursus. Sebab
1: dini kursus.
2: Kursus ko tu ba Intan, KL dan sebab Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula angkah korang ba HQ bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu manggi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lebas semak ge.
1: Semak pulai ke Limbang.
2: Semak pulai ke Limbang laban. Nyamai ga ko unte kok mecut unte bisi nama-nama hal lah. Ngaba pindai ko semak ngos duaya lah. Nyak ko dia tu dia ba Sabah dia. Lu gawak badia lah.
1: Jadi ke bekeni ke boleh nuan cerita ke mimit bekeni pejalai penghidup nuan hari mimit nyentuak ke nuan badini school suba sebelum nuan boleh kerja ke dia tau nya. Bapak ikut menjadi anak keberapa.
2: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban Ari Limbang baka kepada aku tadi Kampung Tanah Merah. Sigi okay senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pai ngindai ko. Pai ko hanya kerja kuntrek lah. Kerja kuntrek. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntreknya ya tu ngasu. Suba inai ko tu bumai. Sigi gawak pade lah. Tapi nanti orang ada susah ke nak gantu susah ketika ada ha? Cukup meh kadang.
1: Cukup makai.
2: Cukup makai. Jadi kami tu bisa empai kau dirimnya dek. Empai kau. Aku anak nombor 3. Kau bisa madi laki. Si kau madi induk ku nombor 2. Aku ngau menyadik laki ku lah. Tapi menyadik laki ku ketuanya. Kepala tuanya udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu subah sigi. Nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK Nanga Medamit. Nanti balai cigo aku bisa ninga. K Okay, cigo, aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau pertandingan bercerita aku Subah.
1: Dibuat dia nyebut hari segi aku benar tadi nak berhenti berjako ni.
2: Ba, segi mayu berjako. Lama cerita
1: siapa cigo di segi ngali Subah ngajar ni.
2: Cigo aku Subah, cigo kelanjong aku bercerita cigo Plebius John.
1: Plebius John. Okay, ini dia tau.
2: Cigo Edward Pale, cigo guru besar.
1: Cigo Edward Pale, lagi selalu semayangnya.
2: Ba, cigo Edward Pale, guru besar. Ba, madam.
1: Lagi ingat, nanti cigo Edward Pale, lagi ingat kenuan kini?
2: Asai ku lagi ingat ya. Lepas tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, suba, cigo P, cigo. Sidak tu balas cigo kami meh. Nanti nada balas cigo kutu suba kan. Terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku ngambil aku tulis berani berjaku berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita kutu suba kena di cigo. Tapi nak boleh aku nyari cigo. Ba, nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mirai. Denya aku mpo result SPM. 3A, 3B, 3C. BCCTD lah sobat. Nya mente nitiah ke orang nanya berkeni aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitiah ke cerita udah aku habis SPM subak aku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan udah aku nyambung bermetrik baru aku masuk ba universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan ya. Tapi maya aku ba matrikulasi subak bisa ke maktab bisa aku boleh maktab tapi nada siko orang bertanya ngagai aku subak nada siko orang nerang ke aku nanti dia kena dicigo. Ambil di matap, berhenti di ba matrikulasi. Tapi nada orang nerang aku menyala ba maya zamannya suba. Bedau bisi benda yang cepat viral, tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai mampu nit ya. So, alun nada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku ba university, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari ku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diado ko. Even mayu ko habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah, ngau bapak ko ngusuk dinding. Bapak ko kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo out. So ko rasa kan kehidupan yang ko alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngakai siapa ko dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku sobat. Tingkatan 2, tingkatan 3, ngusuk dinding, nyaga kedai.
1: Maya cuti
2: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bakal kepada aku tadi, sida pindai aku tuh nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran deh cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala dirimnya deh. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa aku dia tu.
1: Engkau tu angki ingat kemayan wan interview PTD yang tadi. Yang pu hari bulan lagi ingat eh.
2: Agi ingat ku mainnya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. 2018 sebab aku masuk
1: kursus. Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
2: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
1: Mungkin ni ke asai di mayanya di boleh.
2: Apo nanti ku cerita ke sebenar kan. Mayanya kan 2018 nanti orang kan nemu. Nah, nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018-nya, cun-cun maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku yang pasal pilihan raya mayanya. Aku kena interview-nya. Cun-cun soalan.
1: Mayanya di segi bisnis study lah mayanya.
2: Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan nitiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. Still. Even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkuciang. Tapi nara kalau lulus.
1: Interview nama ke interview selalu dengau?
2: Sebab aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, pegawai boleh. Psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
1: Okay, rezeki di badia.
2: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ku, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada nak ba mamat ngadu PTD kali tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah kelalu mayu ah dah. Baka 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
1: orang
2: yang
1: ke selalu nganyuang dek maya interview siapa
2: pu Kediri mai ku bola mai ku labat telebak nadai labat ku sigi telebak Kediri are suba even maya ku masuk aga matrikulasi pun aku nurun Kediri aku ngagai yu pun nurun Kediri ku ngena biluan Kediri nam bede karya rimit sampai laku besai dia tau
1: bakawang cerita rimit nyentuh kerja munyi kenuan tadi mayuh penelebak pengalaman punya ke Melayu take di sepik nuan.
2: Ya, meh.
1: Jadi begini ke asai nuan dia tu dah ke gawak ba SPR Sabah.
2: Nau, tinitia ya bunyi kurang. Te kunda bersyukur ma bula. Taban kan tinitia ke penusah. Aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan. Hari ke udah baik aku tau nang mayu jawab berubah. Nanti suba ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tahu munyi kerja kau nak ke kita yang ada nanti bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya dia boleh baik dia makan kalau menyadik boleh indai dia makai berkedai Cina okay, kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7 tindak suba benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai suba gagal mah lama ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
1: Nya tadi berkawal ngau penyalai penghidup deh ngau nama to utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
2: Oh my.
1: Nya berdau gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia nya.
2: Oh.
1: Dia nuan cerita berkeni ke nuan Taukin.
2: Okay. Bakal kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election election lah pilihan raya ba Rusia den ke medak beza nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu ba Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ingat pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nanti selamat aku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sudah kaban ku pulai. Dalam jam 11-nya pun agi okey. Denya bangunan amai cukup lawa ba Rusia dia. Na bulak ku mandeh. Rusia tu, nadai kalau dalam list ku untuk kak berjalai, traveling munyi kurang deh. Tapi, nanti dengan suh ku pulai kem baru, ama mana Rusia. Nanti kita kakin maya agi Rusia. Kien maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan, lampu-lampu weh semua. Aku mayanya datai maya musim ke musim spring asa aku nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling aku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju nak sampai satu minit pun udah uliah udah bisik ke datai baru so di nibu takut deh
1: nama kereta api laju ya
2: ba maksudku kenyak meh
1: jadi begini ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedar ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi ke beza ya
2: beza ya ten
1: maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata begini aku kau tau engkau boleh kunci ni
2: ente bersidak Edien sidak ya certain tempat sidak udah bisik ngadu online voting.
1: Oh.
2: Udah secara online sudah. Tapi berspesifik tempat aja. Kita di Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita di Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
1: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sida nama tengundi cara online. Begini nih sida yang aturnya.
2: Sida yang aturnya bisnis itu tempat lah ber Moskow. Ber Moskow sida SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sida kena telefon.
1: Kira ke sida yang ada keluar banyak.
2: Ah, ada keluar. Ada
1: bakal kita berbari.
2: Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ada sida.
1: Kini ke
2: eh kebukainya akan undi secara
1: minimal. Tapi kurang tuai kena mau bis, nemu bagas sudah kena komputer deh.
2: Nya mesti dah spesifik bah Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayu agawak dia deh. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida engagai seten tempat ya ke jauh-jauh bakal kita lah. Kita inti nanya aku pasal pribadi ko lah, pribadi pasal pandangan ko. Beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi berita secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi untuk Rusia tu ya lagi lama keputusannya. Baru tidak akan ngumpul. Laban tidak besar deh. Adanya ketelusannya yang kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medak nyak lah nyak
1: me Rusia dia begini
2: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sida bisi online kita nak nemu ketelusan online lebah kita dia tu be Malaysia enti nitih ya ke arahnya me sebenarnya tapi bedau agi di implement bedau sesuai lah
1: nama ke dik utai ke dekat di kunci laban enti ku medak bisi terpedak ke posting di nama basit di nama tadi buat TikTok
2: TikTok kan bisa ikut TikTok
1: nuan selalu merangsang beliau aku merangsang tu bagi gagai balon dia kita bangsa lepas nuan tadi di sini buat nuan ke hari hidup boleh ketusah sampai ke dia boleh kerja
2: betul
1: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak ke dekat badan nuan gagai bangsa kita jam kita tu, lepas kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuwa teknologi, atau sosial media atau kemudian ramah ke lepas kita ke kadang nak kenal yang kau cara betul.
2: Betul. Nyak meh teniti haya subak. Kau tu sebenarnya bakal kepada data data medij. Kau tu minat mai bercakap sebenarnya alai subak maya kau bayar universiti, bisa sitte video ke kalado kau nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
1: Oh, bisa. Orang ni nanya
2: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku maya aku masuk bayu subak.
1: Live bermua dek.
2: Tanya ya maya kan nak tahunnya 2013. Nyade. Jadi maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
1: sejenak nanya dia
2: orang Semenanjung. Orang Semenanjung. Orang laki. Laki. Dia yang mana? Kaya mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok.
1: Sigi bermuah dia ya, nanya.
2: Sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada. Ama ya ngena lift kami kin kata pokok kami. Nanya selalu sindir sida ya, sida selalu mada kita ngena kain berkemban sumane. Jadi kini sida mada. Ti di mada kula renang dia ku sida ya mada. Anan kita nuci garek ba dia elak. Ku ya kenyak lah pandangan sida pada masanya. Kenyak mengelese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video subak nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko mada udah modern ke ko mada nanti bisa video ko nyak lah ko bisa mada betul
1: ke
2: Facebook ngadu subak tahun 2014 selesai ko
1: bisa
2: mesti kalau viral ya subak firstnya subak out nyame betul ko ras Sarawak tu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video aduh ko subak dan nyak start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya tak ada bisa share ke bendanya jampat datai dan nyak out mana dah lah pada ke berkongsi tu ukai aku berkongsi tu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketau just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku. Aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung atau ada orang Sarawak begitu. Ya, that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Ya, kena kalah dengan kita itu. Sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok, kita kena sampan. Padahal, uli aja kita kena kereta. Ya lah. Penting ke sebenarnya yang kena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang dah share-share pasalnya. Ya kadang-kadang nanti kita mesti medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisa ke beli-beli kena sidak viralnya. Ya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Ya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertitok ngobo Facebook, subak lah. Ber Facebook maya aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil kebuliah kerja PTD. Aku lebih kepada share ber YouTube pun bisi.
1: Tahun kemarin dek selalu share selalu aktif maya.
2: Tahun 2017 subak.
1: Dia tu nandai aku.
2: Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing tu. Tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak bakal bisi siti arenya aku bisi meda mayo amai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki bakal ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngaga aku, lepas aku nemu anak muda tu, sida itu meya akan jadi kayu ukur untuk negara kita pada masa depan. Tapi sida ya berpikiran pendek bakanya nah mana ya bah lebah kita itu makin tua sida ya makin muda nanti semuanya kebelok ke belakang nyok kebelok berumban magang siapa ke membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku madah anak berumban belakang anak berumban berbini giga dulu pengawak nak kira lah nama kerja nuan dini nuan bayak nuan kerja cashier bayak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tak berbayar. Makanya dia dinitia, pedak dia rega semua barang dia tu semua nikai. Dia uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa, dia sebagai induk, mesti bisa income dari impu. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya, dia affiliate. Sebenarnya, mayuah sebenarnya, sudah start. Balau kita iban. Bisa aku ada, bakal tidak selalu merik perangsang. Mana lah sebenarnya.
1: Jadi, Nuan tadi bisanya buat berkawal engkau, nama tu tadi. Berkawal engkau, minta pengawak buat SPA. Boleh ada perkongsi ke bimit. Engkau, balau kita ke rebak baru tu tadi. Nak nemu, kena
2: cara. Mohon. Okey. Tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke Subak lah. Okay, untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon udah boleh minta bahkan ni tayyip je SPA I 9-1 pasal aku
1: SPA nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam orang ke kerja perintah federal
2: masuk dia tapi nanti nuan ke kerja perintah bawah negeri state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja e-recruitment so bisa duit lah nanti federal bakal aku lantik ke federal lah lepas aku mohon dari SPA so mohon aja dia adanya mayuh ke membaca lah membaca bisa ada kekosongan pejawatan terutama dia tu pengambilan pasal MA medical assistant nurse nya tahu sebenarnya training dulu dan baru sida ya diambil kurang untuk sida kerja lah mayuh permohonan berdia lah sebenarnya nanti bakal aku nanti kenyadi PTD apa-apa sahaja jenis degree nuan oleh mohon untuk jadi PTD tapi nanti kanya di spesifik jawatan nuan mesti bisi spesifik degree mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan
1: berarti tadi SPA tu tadi minta dulu adanya ia pu proses kira ke berapa tahun ya
2: nanti ya nitih ke proses siti-siti jawatan ya nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different kita impo keperluan untuk de lulus. Anda yang putus asa, aku kemadah ditomeh dengan guys semua peninggal-peninggal lebih-lebih lagi kebiak. Anda yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu hage kerja bukai. Ya kau boleh ada ado kita, okay? Anda yang fikir pasal kerja perintah aja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau. Aku suka 3A, 3B, 3C, 1D. Orang bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap, suka. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang kaku, ada orang berpadah. Danya aku kamadah. Nanti aku tu subana nyadi Tapi tidak ya ke detoknya. Mesti mayu hage kerja bukai ke besai. Bahagian sel, kerja bing, tau oleh ambek nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran, kemahiran bejaku, kemahiran nuan. Ngadu teknologi benda-benda berkaitan gonya lah. Ulih macam-macam mula ada nuan. Lebih-lebih lagi ke lakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka. Dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka. Ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada boleh ngantinya. Hanya alai kemeran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebentar tu nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini, Yakub kini. Pesan wan ngagai, engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non sobak ke atau ke pesan ke bukai, pesan ngagai rebak baru. Engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan gagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tugas teh laban boleh bergulai kenuan sari tu tajak penora limbang tapi baru bertemu
2: betul. Okey, nuju semua ngagai peninggal-peninggal kelebih hagai ente sida mak ngapa kau ngau kami sebili ente sida bisa ninga ente seduai denadai lebih hagai mak ngapa kau aku nak akan jadi berkata. Aku sebenarnya bersyukur nama teka sudah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang dengan aku untuk mengubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku terutama cikgu Plevis John eka ngasuh ngomerik kepercayaan ngasuh aku ngomong pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sehingga sudah baik untuk bercerita sobat pertandingan bercerita untuk tahap 1 dia jangan masuk. Terima kasih cikgu ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Pale. Terima
1: kasih nak jadi DJ
2: mbak mimit dah akan jadi DJ ngagai cikgu Edo Pale hanya guru besar kami cikgu Gingat Kako. Terima kasih cikgu Eko dah mereka kepercayaan ngagai aku sobat ngagai cikgu P tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah eka rebek baru dia tau situ je pada aku aku kemada siapa kita maya kita ada ukai penentu siapa kita maya kita udah besar maksud dia nuan bisik kuasa nuan bisik power untuk ngubah kehidupan nuan ana yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang ingin nuan laban semakin membesai nuan uli ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya, aneh rawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa maneh ngoreng lah. Jakok ngoreng. Nggak sabar, nggak percaya.

0: Ngarap ke maya ke bukai, kita boleh bertemu baru. Berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana Rinwan. Terima kasih sekali lagi.
1: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: nama non ngejet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai kelama nadai kebaru.
0: Program namanya cau.

Mama ajak selalu dengar radio. Tengah kek tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus kebulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ianya lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. 92 YFM Limbang.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningan semua lagu Kepenudi di Kenam Rindang kita ke malam tu. Jadi berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM. Jadi ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 serbulan 9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bahas mengkautil terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansia Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya, Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalan.

Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah di

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Ari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Ari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Diana Shining, lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke Tiu ya. Okey, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memestik tadi wai. Okey, tajak pihak ngarap ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita baru kemari. Okey, mimit sari tu bersebun baru neh. Okey, tajak pihak sama kita nyaga pengirai tepat lagi bala kita ke gawak baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey, anang kurang hirup air. Terima kasih ya. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sadar lemai tadi 6 hari pukul 9 malam Sada Ari Limbang bergulai engkau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke Tiu untuk pengagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin engkau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J, Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Labahan mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikpangok ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 dikuagi berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gaya riti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai engkau soldadu tasik

agama Indonesia kalai operasi gigak engau nyelamat dekat diteruskan ungkap ia pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar engau lagu ia patah tangga tembawai lama lagi Chalendra Uni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berikan berita. Tang sebenarnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu di pelabak kemisi hujan bak sekedar endur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput hari barat enggak pengelaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor 1 ya. Kedua lagi Ibnu Reza kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerindang malam Wang FM.

aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pergelan sejarah.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Semalam beringat kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

Program kaunter mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama Gau Structure Ketua Raban Komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Enggau Coordination antara Perintah Sarawak Enggau UPIS, Menteri Kebun Berdandang Besar Enggau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Enggau Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad madah kerjasama itu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Gau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komoditi produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibintang meresa Perambu yang Gau siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekurang pejalai kaki, tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalai Philforce Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah, 79 tahun terpelanting menuju jalan alun lalu ditetap mutus nyawa bakpalan penisahnya di Ketegal Betapi Engkau Bakal Ti Balat Bakpalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lesen dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar megah udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikat 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekolah lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh Raban Bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betuk bisik ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusah angusnya benung di pansi. Sekolah lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul Engkau Penyalah Judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegak sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh Raban Polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang kertas Engkau sekedap mata duit dikena mantu pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Banyak ujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III Ngau Tabong Ibnu Khaldun bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menua Tu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita medak wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
6: Plasa Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Amalan ni ah, YFM 1.3 MHz. Ya, malam kita hari ini dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Niti ke baca di keluar ke ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62 Miri, ILP Miri 51, jalan tau ke mana ya di pilih menua Limbang 49 ngau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam hari tas tiap biru lagi nginjau Monica Allen Love.

0: Tool, Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nek berapa ke? Matan makmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menesinya? Anang temu kak bakai aja. Aku ya.
0: Betul-betul. Ni aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: nek Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni aki aku sewa. Nesal aku ni aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab ni nemu sewa ni aki kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dek tu nesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci aku nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menolu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, segera 2 pagi Y hari 1 nyentuh ke ngagai hari 5 bergegar pukul 8 pagi. Kita tahu kenatai ke buah penemu kita ya, bak topik ke BCD kenatai ke di media ramai kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke malam tu. Nyapa Margaret Uncing MA di Cebu. Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang. Ricky Ribot and Desmond, Mary Ubon Martin, James Anyau, Stamos Tibis Jelaf, Mami Abah ngagen Wan juga selamat bertugas di Konti Berjimat. Pulai lagi ke Kia. Terima kasih Dublin K. Baja juga. Habis mending ke program kita. Selamat bertugas ke Kia Catherine Robin. Bisa nyapa Serini Cendan MAD Sung dengan untuk minta lagu Ricky Anderson. Udah berlagu tadi, tangga minta lagu baru, ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau. Kena berindang semua peringkat kita ke malam tu. Sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu berjimat. Pulai lagi, terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan. Bisi hujan tak lama tadi MA Kukia minta lagu Baduk Kiruh. Ari Heli kena berindah dirimpu. Kabar-kabar FB ngau bala petunggal bala peringat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang BBF Sado.

selamat bertugas MA, minta lagu Kunci Hati. May Franklin kena merindang semua peningkat kita. David Ikum mesti mending ke program nyapa. Terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru. Engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA. Lagu Mawat kena merindang Animate di Selula Betung. Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Rifin Jandang. Gau Alexis David Biju di Betuang, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang, Semunjan, Rekuang, Indo Kenawin Max, Cagat Morgan Batai di Matang Jaya. Libas Leben Gau David Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Wangkan, Stamos, Tribus Love, Apai Lambai, Jupas Telagun, Gau Kaban-Kaban Kebukaan Meh Panjai, Rintai Badiak Ya, ngarap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau, selalu salam Malaysia Madani Kekia. Hadeh-hadeh. Terima kasih ya. Mendengar lagu ni Sadara Bergalang. Gau lagu ya Patah Tiang Sukung. Kedua lagi Gordon John Gau Band Api Baru Aku Nemu.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Romantika Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil ni tiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo di menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung My Product Keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya engkau nyadi kalau identiti mangsa kebebadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kudu terima jam ke dia tu ngarap ke semampai berjujimat bak jalai alun mulai ke pengingat meninggal lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris dan lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Duh, pagi rewind. Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dia dah lemah hari ini lapau perut ke baru nemu ke dua.
0: Dia aku ungkah ke muah pintunya tak ke panu oh ke lapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah via kategori finalis Pemadu Terbilang ngau lagu Pemadu Terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyilam megak kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bulan ngau Perintah Sarawak bisi dengan atur pengurang minyak ke prais sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurami tu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ni nemu bisi kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai mendengar siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mendengar lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngiga sikul lelaki berumur 29 tahun ke diriput ke lenyau di bau ngarak ke mujur ditemu kalai operasi ngiga ngan nyelamat SAR udah beringkah dibejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekau report diterima bekal ngau lelaki itu ke lenyau bak kandang kebun sida empu di kampung Ferry di bau ya. Kalai yaitu diberita ke lenyau urin pukul 10 pagi kemari udah ke pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglinyau ia kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngigak ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngigak ba genturung sungai section B sida ia ngigak ba genturung ti bukit ya kalau operasi ngigak ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya riti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Harap kemauannya mujur di pejalai ke oleh harapan pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegak dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Harap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call To Love You. Nya, ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Ramli semua tengah langgar di rantai pengingat manis ya. Finalis kita ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita juga tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Siapa baru berdengar kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Cari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu out. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih siapa. CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. So malam ngagai tuan manga dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Gau Madam Doris juga. Gau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansin dah lama di UPI seberarti kebaluar bergunaan RTM. Bersebun Y.

Agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Mai yang benua kita itu Agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nang kan ketul lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia ngau lagu ya Empe Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu ngara ke Mujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuk ke niri meligai pengerindu neh. Lagu ketiga pendiri Search Rosanna dan mereka lagu Nelson Anthony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak ngawa tidur lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya, randa minggu tu engkau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu menyebuah rundiang siku-siku tindak sama tingerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alini kita, lalu dipugulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Cis culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderima, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

selaka jaku pransang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

Penerang Kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ya, misi lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: makan yang tu dia dalam perut nene sudah lundung sudahnya
2: nene. Kebawa masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jul Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama, perkara kepatut, digagak, antinuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita meda atau kebelamati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya okey ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dari empu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: ke pansur. Ya aku ungkah kemua pintunya tu kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansur baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: yang kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah telah apai kami terima kasih ke malam kudah no dan nyaga mata kami ngomentas tajak kami tusah. Tajak kami sinu tanong riang angkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua iku bisik ngau ya, lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene, ala Jesus kudah muru 7 iku antu, ngau Joanna bini Kusa, sikup pemesai dalam opis Herod, ngau Susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengena duit sedap empu nulung Jesus, ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ni dalam Injil kedengar kita pagi tu hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3, madah ke sidak kenduk megak mantu nulung Jesus ngena duit dalam ministeri ya. Dan jadi tu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ninga dalam Injil tu tadi Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawak Jesus nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa tu ke bini Kusa, Joanna ngau Susana ngau sekedak induk ke bukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngagai Jesus bantu tolong ngagai sedak murid lebus sedak yang berjalan ngau ngena duit sedak yang pun nolong tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi genteran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak atau kita sama belak mati ke peranan sidak ke induk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita dengan buan tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebah dalam penghidup gereja. Pengawak sedak ke induk tu ke sedak ke induk dari segi bisik tanggung pengawak sedak yang pu dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawak dari pu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sidak. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sidak bala induk tu ngau ke semua kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai kau anak, engkau Roh Kudus. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat menyadi marau gaudu nyampau panas 10 hari baru.

0: Bagaimana? Isi lagu rock.
1: Aku di langkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nyalah Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.

Okey, lagu hari Richard Lee ya, Kesuh Pengrindu. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumbuh milih YFM nyari ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan awakku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawak ke dekat diatur Sarito. Ini harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemanjai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningah. Jam kedua tu lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi tu lagi bergulai ba 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindah kita dulu ngau lagu-lagu udah disedia kaku pagi tu. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku. Harap ke berjimat bekak ya. Mai perengka pengangkut kita tumu pagi.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

pihaki ba pengelikun kau buka ba pengerai kita kita ke kawa di luar rumah laban ti kita berarti ke ba gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka ba sekedar kanan dor maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya dan diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampu lidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke pemadu baru IPU di ba sekedar kanan dor di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di benua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balang.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulin niang apa ya, inyak niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya, ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai abak rumah Sri Empu inya abak rumah ate Peri anak Skinner kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ateberi kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enyak niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enyak ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Catherine bak lumur kusung 1057-227-2242 atau kenuju Leri kusung 19-469-3055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gat Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundu, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak bujak tau ke laki sayun anak jalak ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jalak madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak Bungkul ba Jungguk Mawang Biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jalan empu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Maril ke dekat diatur malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Okey, lalu pesan ke siti tu area ding anak gruntang madah ngeta sulit niang jo anak ding ke dekat diatur malam pergi lauk mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah kiau batu 31 jalai binturu Bintulu Miri Semelacau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sarau semebak merudi miri labang ulu anap tatau ngau mega kaban belayan ke bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penderang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atun 012-845-3491 atau kenucu Lumur Ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu meninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke Jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu mukah Selangau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju Jamban Anak Itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunuk rumah jabu ngau rumah linggang jinggang luam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah janteng rumah judan kua rumah senabung serintung kua rumah semen ulu dijia Selangau rumah selat ngau rumah huna bak nangga duan rumah jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ka bukai yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ngelambung tau ke Josi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke siti tu peninggal ianya pesan area dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya enyak niang delia anak dumum ke dekat diatur malam pergilah maka 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu enyak ba rumah semen tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur madah ke ngeta sulit niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergilah ya ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke siti tu pening ya ianya pesan area Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sedebak batang paku betuang krian seratu Bayuang Serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sidak spirit di Bintulu ngau mega kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang Jadi penerang ke Siria lagi, kita tahu telefon ngagai umur 0138291961 eh. Ya, tadi pesan madah ke Limbang anak Ucuy, Limbang anak Ucuy udah nadai. Lalu niang Limbang anak Ucuy itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu, inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedeba, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya, bawa pendam nanga ulai. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Bawa perindang dulu ke pagi tu peninggal tu, merindang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peningal. Jadi pesan ke sekali tu hari sedin anak entebal madah ke ngeta sulit dan yang bali anak unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jelani, Sungai Sayah Putih nia. Jadi penerang ke Siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013405 3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudi, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggau muka Kaban Belayan Kabukai ke nda boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu keniang bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelani, Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawit Kaban Belayan ba rumah Labang, Sungai Tulai, Bintangur, ba rumah Jelembai, Ulu Uya, Sungai Asan Madur, Sungai Langup, Sung, Julau, Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergilah 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budian anak sigan ke dekat diatur pergilah mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Ruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke Siri lagi ya kita tahu bertelepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan kedekat diatur lemai pigila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinga ianya area Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengka ba rumah sida empu enya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak Balumur 012-852-3341 tahu ke nucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 ni tadi pesan madah ke ngeta sulit niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau okey tau merindah tadulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tau.

Okey, bakal selama peninggal 7:30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, hari tu 18, hari bulan 9, 2026, lalu ke terubah tu, batang berita. Ngemandah keatur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optimis diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tik berbeda. Jabatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemandah kaki atur budi diesel tidak bantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perga pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, raban pengempu ke berregister tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengka pengangkut diesel terpatut atur terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kandang menua PNK di Serata Menua Kenyawari pun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Gaungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tu berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarah berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena ngulih ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena ulih orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam timpuh nyata ngemuntang ke pengawal matau cerang keman ulih tumu tentu ke risiko salah guna serta tentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengah sistem My Minyak ngau i nelayan megak dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya pendiau ti ngacir serta jauh. Pemar ngulih ke akses ngagai sekedak kandang dua ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbeda hari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah kenyak mengukur aspek bakal perambu fasiliti pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak logistik, perangkap pengangkut ngau tika sedia numerik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari nerima servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna tidak kedeka. Nengah jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke derempu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tuan Megak boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berplasar ke konteks kandang menua. Kita ditu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Penangguh sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi urung bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama nomram bungkup lomba ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri labah penanggungnya bungkup lilih menua ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya bergas RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem ke bungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi menua, ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna ke ubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdana Besar Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat sebina hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tidak diterima raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim ke bungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki atas sepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyap nusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebih

Pengerai tip berbeda. Yang dekat berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in, lalu di Salian Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Giau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Giau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Giau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Bak Opis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Bak Opis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakut saritu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap keterubah hanya undang halus tergagak kebubuk ngau belacan. Mayang nak leka jaku tu ianya aku nguji ngau sida ibu ngau kersap bak tebiang tasya bintulu kena ngagak belacan. Reti kersap kedua ianya asai kersik toka berpasir. Mayang nak leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu diintu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyanakak seleka jakut saritu enyak kersap.
4: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan ti ngundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai banting, tungak ke semanggang. Ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau, nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak, sepengudah gereja St. Thomas Kuching, didiri ke dalam tahun 1859, batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama, ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu aik batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan, ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.